0: Dan pembangunan bangsa, semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
2: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
3: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
4: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
2: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
7: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
8: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengumpulan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengumuman masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amlia pada RRI berikut ini.
9: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
8: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
12: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
11: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
12: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
13: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman WDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
12: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
14: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
12: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
15: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
16: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 7.26 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak setelah kita dengarkan bersama warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda berkaitan dengan hari ini, peringatnya 1 Juni 2026, kita peringati juga sebagai hari lahir Pancasila. Untuk itu Anda dapat bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang unik, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafal sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Sejarah lahirnya Pancasila bermula ketika bangsa Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaan dari penjajahan. Pada masa itu, para tokoh bangsa menyadari bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dibentuk Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang tersebut, para pendiri bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang akan menjadi pedoman Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, beliau memperkenalkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. 5 sila tersebut kemudian menjadi pondasi utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah melalui berbagai pembahasan dan penyempurnaan, rumusan Pancasila akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi ideologi bangsa yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Pancasila bukan hanya hasil pemikiran para pendiri bangsa, tetapi juga lahir dari semangat persatuan dan perjuangan panjang rakyat Indonesia. Karena itu, setiap peringatan hari lahir Pancasila mengingatkan kita untuk terus menjaga nilai persaudaraan, toleransi, dan cinta tanah air demi masa depan Indonesia yang damai dan kuat. Tanggal 1 Juni selalu menjadi ruang hening bagi bangsa Indonesia untuk mengingat kembali akar yang menyatukan negeri ini. Di tengah perbedaan bahasa, suku, budaya, dan keyakinan, Pancasila hadir bukan sekedar dasar negara, melainkan nafas kehidupan bangsa yang menjaga Indonesia tetap kokoh hingga hari ini. Pada tahun 2026 ini, tema hari lahir Pancasila yang diangkat adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan bahwa nilai luhur Pancasila bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga mampu menjadi cahaya bagi dunia yang sedang menghadapi banyak konflik. Di zaman ketika manusia sudah saling membenci hanya karena perbedaan pendapat, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan tidak lahir dari keseragaman. Persatuan tumbuh dari rasa saling menghargai dan kesediaan untuk hidup berdampingan dalam damai. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa keberagaman bukan ancaman. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan manusia dengan adat dan tradisi berbeda mampu hidup dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Itulah keajaiban yang diwariskan oleh Pancasila. Sila pertama mengajarkan manusia untuk menghormati Tuhan sekaligus menghargai sesama ciptaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini tampak ketika masyarakat tetap menjaga toleransi meski berbeda keyakinan dan cara beribadah. Sila kedua mengingatkan bahwa kemanusiaan harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Ketika seseorang menolong tanpa memandang suku, agama, atau status sosial, disitulah Pancasila hidup dalam tindakan nyata. Sila ketiga tentang persatuan Indonesia menjadi sangat penting di era digital. Saat

media sosial sering memecah belah masyarakat melalui ujaran kebencian dan fitnah. Pancasila hadir sebagai pengingat agar bangsa ini tidak mudah diadu domba. Persatuan bukan berarti semua orang harus berpikir sama. Persatuan berarti tetap saling menggenggam meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Inilah kekuatan terbesar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki banyak negara lain. Sila keempat, mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, manusia sering lupa mendengar pendapat orang lain. Padahal, keputusan terbaik lahir dari hati yang mau mendengarkan. Sementara itu, sila kelima mengingatkan bahwa keadilan sosial harus dirasakan seluruh rakyat. Pancasila mengajarkan bahwa kemajuan bangsa tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang, tetapi harus membawa kesejahteraan bagi semua. Hari lahir Pancasila bukan hanya seremoni tahunan. Ia adalah momen refleksi untuk bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila tidak cukup dihafal dalam upacara sekolah atau pidato resmi. Nilainya harus hadir dalam sikap sederhana. Menghormati tetangga, membantu yang lemah, menjaga persaudaraan di tengah dunia yang dipenuhi peperangan dan konflik kemanusiaan. Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa perdamaian masih mungkin diwujudkan. Pancasila menjadi pondasi penting untuk membawa pesan damai kepada dunia internasional. Tema tahun 2026 mengandung makna mendalam bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi bangsa yang kuat, tetapi juga bangsa yang membawa harapan bagi perdamaian dunia. Anak muda memiliki peran besar menjaga api Pancasila tetap menyala. Mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan apakah Indonesia tetap bersatu atau justru terpecah oleh ego dan kebencian. Kemajuan teknologi seharusnya menjadi alat untuk mempererat persaudaraan, bukan menyebarkan permusuhan. Pancasila mengajarkan bahwa kecerdasan tanpa moral hanya akan melahirkan kehancuran. Hari ini, bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak keteladanan. Kita membutuhkan pemimpin yang jujur, masyarakat yang peduli, dan generasi muda yang berani menjaga persatuan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Pancasila telah melewati berbagai ujian sejarah, penjajahan, konflik, krisis ekonomi, hingga perbedaan politik. Namun sampai hari ini, Pancasila tetap menjadi rumah bersama yang tidak pernah meninggalkan rakyatnya. Maka, memperingati hari lahir Pancasila berarti memperkuat kembali janji kebangsaan. Janji untuk menjaga Indonesia tetap damai, adil, dan penuh kasih sayang bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Di bawah langit merah putih, mari kita rawat nilai-nilai Pancasila dengan hati yang tulus. Karena selama Pancasila tetap hidup dalam jiwa rakyat Indonesia, harapan tentang persatuan bangsa dan perdamaian dunia akan selalu menyala sepanjang zaman. Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi jiwa yang menyatukan perbedaan menjadi kekuatan. Selamat hari lahir Pancasila 2026. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan pondasi perdamaian dunia.

Pendengar, pada tanggal 1 Juni 2026, bangsa Indonesia berdiri di ambang refleksi mendalam terhadap dasar negara yang telah menjadi pijakan kita sejak kemerdekaan, yaitu adalah Pancasila. Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar diskursus tentang apakah nilai-nilai Pancasila telah melemah atau hanya mengalami tantangan dalam adaptasi dengan dinamika zaman yang terus berkembang. Saat ini kita tiba di titik temu, bukan hanya sekedar mengevaluasi apa yang telah terjadi, tetapi juga merenungkan bagaimana upaya kita bersama telah membentuk makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya, semuanya memiliki peran yang tak terpisahkan dalam membentuk implementasi nilai-nilai tersebut. Dari sinilah makna dari refleksi ini terletak, bukan hanya untuk melihat sejauh mana kita telah mencapai target, tetapi juga untuk menyadari bahwa memperkuat Pancasila adalah perjalanan yang tak pernah berhenti, sebuah proses kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Dengan membawa semangat ini, mari kita telaah bersama peringat setiap akses aspek yang telah menjadi bagian dari konstruksi pemahaman kita tentang Pancasila melalui serangkaian pertanyaan dan analisis kritis yang akan kami sampaikan. Beberapa saat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda makna hari lahir Pancasila bersama dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Turiman Faturrahman Nur, SH.M.Hum. Untuk Anda yang bergabung nanti, silakan pendengar WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Fecha a perua.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang sekali kami kembali temani Anda pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini kami hadirkan Pontianak Menyapa. Edisi hari ini spesial pendengarnya Senin 1 Juni 2026 kita memperingati hari lahir Pancasila. Dan tadi di pembuka juga sempat kami sampaikan pendengar ya mengenai refleksi Pancasila yang tidak hanya mencari siapa yang benar atau yang salah begitu, melainkan tentang melihat secara kritis sejauh mana kita telah berhasil menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai rumusan tertulis tetapi juga sebagai kekuatan hidup yang menggerakkan setiap langkah pembangunan negara. Dan untuk itu pendengar, kami akan bahas tema pagi ini mengenai makna hari lahir Pancasila bersama dengan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Bapak Turiman Faturrahman Nur SHM.Hum. Selamat pagi Pak Turiman.
0: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Pontianak.
1: Iya, selamat pagi, apa kabar Pak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa, sehat-sehat Pak ya. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai makna hari lahir Pancasila. Pas juga kita peringati hari ini Pak ya, 1 Juni 2026. Di segmen awal ini nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila Pak di segmen pertama. Kemudian nanti juga akan kita lanjutkan dengan bagaimana hubungan Pancasila dengan perkembangan zaman teknologi era sekarang begitu Pak ya, yang tentunya apakah masih relevan dengan perkembangan yang dinamis ya. Dan kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, bertanya, sharing mungkin ya, berbagi pendapat dan opini Anda. Silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Pak Turiman, diimplementasi ya dengan nilai-nilai Pancasila ini, apakah berbagai upaya yang telah dilakukan di sektor pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial hingga 1 Juni 2026 ini bisa kita katakan telah mampu menguatkan nilai-nilai Pancasila yang sebelumnya dianggap lemah, Pak Turiman?
0: Baik, para pendengar RRI Pro 1, ya, hari ini kita sudah sampai 1 Juni 2026. Untuk kesekian kalinya kita memperingati hari Pancasila, hari Pancasila. Nah, kalau kita bahas tentang pertanyaan tadi ya, beberapa upaya memang sebagai upaya menunjukkan kemajuan di berbagai sektor. Namun dikatakan tidak seluruhnya merata. Di sektor pendidikan, ya, integrasi Pancasila dalam kurikulum karakter, ya, karakter memang telah meningkatkan kesadaran konseptual. Secara konseptual sudah meningkat, ya, secara konseptual. Namun implementasinya masih tergantung pada kapasitas, kapabel, kemampuan guru dan dukungan infrastruktur di daerah terpencil. Itu di bidang pendidikan ya, kita masih merasakan di berbagai daerah terpencil. Kemudian di dimensi pemerintahan, ya, di pemerintahan, reformasi birokrasi dan penegakan hukum terhadap beberapa tindak korupsi menunjukkan perbaikan menurut ya kan? Kita ketahui. Namun praktek kolusi masih terjadi di tingkat lokal akibat lemahnya pengawalan masyarakat. Kemudian di bidang ekonomi, ya, program keadilan sosial seperti bantuan usaha mikro memang telah memberikan dampak positif, tapi kesenjangan antara kota dengan desa itu masih melebar karena pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kota. Kemudian, nah, ini yang sangat mendasar di kehidupan sosial gerakan gotong royong, ya, gotong royong. Digital memang mulai berkembang. Semua orang sudah masuk ke platform-platform digital, ya. Namun, ya, konflik-konflik yang berbasis identitas juga muncul akibat penyebaran informasi dunia digital begitu. Beberapa kejadian-kejadian kita bisa lihat viral di media massa begitu.
1: Baik, dari sektor pendidikan, ya, pemerintahan, sampai kehidupan sosial yang tentunya juga diatur dalam undang-undang, sebenarnya kita lihat beberapa konflik yang baru malah muncul begitu, ya Pak, ya. Dan apakah pendidikan karakter yang mengintegrasikan Pancasila ini telah berhasil membuat nilai-nilai seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya, gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan lebih melekat, Pak, dalam perilaku generasi muda pada tahun 2026 ini?
0: Hasilnya bisa dilihat dari dua arah. Kalau kita mendasarkan kepada survei terakhir, menunjukkan bahwa 65% anak muda, generasi muda, mampu menjelaskan nilai-nilai Pancasila karena muncul di dunia digital dengan jelas. Namun hanya 40% yang secara konsisten menerapkan dalam perilaku sehari-hari. Ya, misalnya kita berikan contoh gotong royong, ya. Gotong royong lebih mudah diwujudkan dalam aktivitas daring, ya. Seperti di relawan bantuan bencana, kan, ketika ada bencana semua komentar di daring begitu, ya kan? Yeah. Tapi begitu yang terjun itu bisa dihitung begitu, ya, bisa dilihat surveinya, ya. Nah, interaksi tatap muka juga begitu, ya, di perkotaan akibat gaya individu semua orang pegang gadget, dua pegang HP, kan begitu, ya, semakin kuat, ya kan. Namun interaksi antar masyarakat, ya kan, nah, kurang, jadi lebih banyak di dunia digital. Kemudian nilai keadilan sosial diterapkan sikap menghargai keragaman. Namun ada kecenderungan berdasarkan status ekonomi, ya kan, lingkungan kerja, ya, jadi ada kelas seperti itu. Nah, di sini tiga hal. Persoalan ini akhirnya akan berpengaruh kepada nilai, tercermin pada nilai persatuan begitu, ya, kebangsaan. Makanya tema kita kan memang persatuan untuk perdamaian dunia begitu. Hari ini, hari negara, ya, hari peringatan 1 Juni 2006, ya kan. Nah, kelemahan ini tentu bisa kita analisis, ya, apakah terjadi kekurang pembelajaran dalam praktek yang terstruktur atau contoh nyata dari figur publik yang konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut, gitu loh. Jadi figur publik penting hari ini, begitu, ya. Keteladanan itu penting, apalagi di dunia digital yang anak-anak muda mungkin hari ini paham personal branding, ya, ini, ya. Personal branding, karakter, nah, kita lihat di situ, ya, muncul di dunia digital begitu.
1: Baik. Pak Turiman, tadi sempat dibahas mengenai gotong royong yang sekarang sudah bisa kita katakan beralih ke digital begitu, Pak, ya, gotong royong secara digital. Beberapa waktu lalu, tidak jauh-jauh kita lihat seperti waktu bencana di Aceh dan Sumatera Utara, itu kan masyarakat kita bergotong royong untuk mengumpulkan dana, kemudian ada yang dikirim ke sana untuk memberikan bantuan dan melihat secara langsung apa yang terjadi di sana begitu. Apakah itu juga termasuk gotong royong digital atau bagaimana menurut pendapat Anda, Pak? Pak Turiman, terputus sepertinya.
0: Ya, itu gotong royong digital. gimana?
1: Ah, untuk... baik, silakan Pak.
0: Didengar?
1: Iya, silakan Bapak.
0: Didengar suaranya?
1: Iya.
0: Kesempatan digital untuk menginformasikan. Untuk menginformasikan kejadian ya, begitu ya. Menginformasikan kejadian. Ya kan? Dan dari situ kemudian ya informasi bantuan masukkan begitu. Itu yang maksud saya gotong royong digital kan begitu. Gotong royong digital. Dan makanya dunia digital ini juga mempengaruhi nilai-nilai itu. Namun, ya kan, nilai-nilai itu, ya kan, harus terimplementasi, ya kan, tidak hanya ketika pada saat kejadian. Nah, yang paling penting adalah pra kejadian. Sebelum kejadian, nilai-nilai itu harus tumbuh. Jangan pada saat kejadian aja gotong royong itu tumbuh kan begitu. Nah, di situ ngukurnya seperti itu.
1: Baik.
0: Boom.
1: Baik. Kemudian kita bergeser ke pertanyaan mengenai sektor pemerintahan, Pak, yang telah terjadi perbaikan nyata ya dalam mengatasi praktik yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bagaimana Bapak melihat ini, Pak?
0: Ya, baik. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa terjadi perbaikan nyata dalam penanganan korupsi ya, apalagi dengan KUHP yang baru ya. Nah, kalau saat ini kan tidak cepat orang menuduh korupsi, harus dibuktikan apakah penyalahgunaan kewenangan kan begitu ya. Nah, dengan angka kasus korupsi yang menurun 30% ya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2023
1: ya.
0: Nah, ini salah satu berkat adanya sistem integrasi data antara lembaga penegak hukum dan teknologi pengawasan berbasis blockchain ya. Ya, jadi apa cybercrime sekarang ini sangat kuat sekali ya. Namun muncul bentuk korupsi baru yang lebih tersembunyi. Nah, itu yang jadi persoalan.
1: Yeah.
0: Seperti kolusi dalam tender proyek digital atau penyalahgunaan wewenang dalam pengolahan data masyarakat. Ya. Nah, ya, ini juga terkait diskriminasi dan kebijakan yang non diskriminasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan saat ini. Jadi, saya baru kemarin menjadi saksi ahli di daerah ya, di Kalimantan Barat itu. Begitu cepatnya orang yang mendapatkan bantuan dari pemerintah hibah begitu ya, lalu penggunaan hibah itu apalagi ya sampai miliaran itu langsung dituduh korupsi. Nah, karena konstruksi hukumnya ya tidak tersosialisasikan apa itu kebijakan dari negara tentang hibah itu. Nah, ini kan efeknya. Nah, jadi akhirnya timbul timbul sebuah semangat dari masyarakat no viral no justice kan begitu.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu, Bung. Nah, baik. Itu budayanya itu yang berkembang hari ini kan itu. No viral no justice.
1: Betul.
0: Kalau tidak viral tidak ada keadilan kan gitu.
1: Betul. Sebenarnya ironi ya, Pak ya. Melihat ini ya sebenarnya. Ironi. Dan
0: ya, ironis.
1: Dan
0: jadi,
1: Pak,
0: jadi dengan KUHP
1: silakan
0: ya, Pak. Dengan KUHP yang baru itu sebenarnya lebih ditempuh restorasi justice hari ini gitu.
1: Baik. Ya,
0: baik.
1: Kita melihat dari keragaman bangsa kita di Indonesia yang semakin terjaga gitu ya, Pak ya. Dan juga diperkuat nih dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pada tahun ini, Pak, atau masih ada tantangan konflik yang kita akan hadapi antara kelompok yang perlu diatasi atau apakah sudah aman-aman saja, Pak? Ya. Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
0: Wah, salah satu kan budaya daerah adalah model budaya nasional. Jadi keragaman bangsa memang tetap terjaga, keragaman bangsa, dan itu sebuah keniscayaan ya. Bahkan diperkuat dengan berbagai program budaya bersama, festival keragaman yang digelar berkala di berbagai daerah. Namun tantangannya ya masih ada.
1: Iya.
0: Meskipun skala prioritasnya ya, skala prioritas dan intensitasnya menurun. Nah, konflik yang terjadi itu lebih banyak bersifat konflik kepentingan ekonomi daripada konflik berbasis agama dan suku gitu loh. Konflik kepentingan ekonomi yang kalau tidak diatasi melebar ke konflik agama dan suku begitu ya kan itu. Baik. Ini yang jadi masalah begitu.
1: Baik.
0: Nah, contoh seperti perselisihan tentang pengelolaan sumber daya alam, pembagian anggaran daerah antara pusat dengan daerah. Nah, yang luar biasa yang menjadi masif penyebaran hoax yang memancing kebencian antar kelompok. Nah, masih menjadi ancaman serius itu. Ya. Nah, terutama platform media sosial yang belum sepenuhnya memiliki sistem moderasi yang efektif. Persoalannya kecil, ya kan? Tapi yeah, karena dipiralkan, akhirnya mengarah kemana-mana gitu.
1: Yeah.
0: Ya kan? Mengarah ke dimensi lain. Ya? Itu.
1: Baik Pak, jika kita melihat kemajuan, kalau misalnya kita melihat ya, jika ada nih Pak ya kemajuan nyata, apakah itu berarti emang konstruksi tentang lemahnya nilai-nilai Pancasila yang sempat kita bahas di awal tadi itu telah berhasil diatasi melalui kerjasama seluruh elemen bangsa? Dan jika tantangannya masih ada, bagaimana Pak langkah-langkah yang perlu dirumuskan dari refleksi tersebut?
0: Ya, kemajuan yang dicapai memang akan menunjukkan lemahnya nilai-nilai konstruksi ya, nilai-nilai Pancasila ya. Nah, namun lebih tepat disebut lemahnya implementasi dan adaptasi itu menurut saya daripada lemah nilainya itu sendiri. Nilainya tetap ada, nilai-nilai Pancasila, tapi ya, lemahnya dalam implementasi dan adaptasi
1: ya.
0: Nah, misalnya kerjasama antar pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat dan swasta itu sebenarnya tetap memberikan kontribusi besar dan aplikasi Pancasila. Namun tantangannya, kan pertanyaan tantangannya masih ada, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut lebih terstruktur dan berkelanjutan. Tantangannya pertama adalah, nah, membentuk forum kerja lintas elemen bangsa. Jadi elemen-elemen bangsa, ya kan, bertemu gitu loh ya, untuk mengembangkan panduan implementasi Pancasila yang adaptif gitu. Ya, hari ini kan kita menyerahkan pendidikan Pancasila itu ke guru, ke dosen dan gitu. Nah, UNTAN, nah, itu ada satu program yang di universitas di luar ya, itu menjadi contoh dengan menekankan pembelajaran lagi gitu loh ya, lebih banyak diskusi terfokus misalnya ya.
1: Yeah.
0: Kemudian, nah ini yang paling penting, menciptakan sistem penghargaan bagi individu atau institusi yang konsisten kayak gitu. Jadi penghargaan begitu, penghargaan, apresiasi. Nah ya, ingat kita kejadian cerdas cermat empat pilar itu ya. Kemudian yang keempat itu mengembangkan platform kolaboratif mengatasi permasalahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara bersama-sama. Ini menjadi penting karena kalau penafsirannya berbeda, pemahamannya berbeda, apa sebagai dasar negara, atau sebagai ideologi negara, atau hanya sebagai paus sampah. Tidaknya, Bung. Sebagai dasar negara, ideologi negara, dan falsafah bangsa negara. Nah, ini kan harus satu pemikiran, satu persepsi gitu.
1: Baik.
0: Begitu, Bung.
1: Baik, terima kasih Pak Triman. Iya, Bapak.
0: Halo.
1: Iya. Ya. Hah, baik. Baik, sambil kita break terlebih dahulu Pak ya. Nanti kita akan masih lanjutkan pembahasan kita mengenai makna hari lahir Pancasila. Bagaimana hubungannya dengan dinamika zaman teknologi saat ini begitu ya. Kemudian juga bagaimana kita juga tentunya memiliki peran kita masing-masing begitu ya. Dan untuk itu pendengar, jika Anda ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Pontianak Menyapa. Kami masih membahas mengenai hari makna hari lahir Pancasila, pendengar, bersama dengan akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Bapak Turiman Faturrahman Nur, SHM HUM. Di segmen kedua kali ini, pendengar, kami akan gali lebih dalam lagi bagaimana hubungan dengan dinamika zaman dan teknologi. Dan masih terhubung bersama kami, Bapak Turiman?
1: Iya, masih.
0: Baik, Pak.
1: Halo.
0: Iya, ya. Pak. Pak, apakah nilai-nilai Pancasila ini telah berhasil diimplementasikan, Pak, secara sesuai dengan konteks zaman pada tahun dan era sekarang begitu ya, sehingga bisa menjadi panduan juga bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan baru seperti masalah keamanan digital, kesenjangan ekonomi akibat teknologi, ataupun pengaruh budaya global yang tidak sesuai dengan nilai lokal kita, Pak?
1: Baik. Di tengah dinamika ini, ya, memang peranan media publik, salah satunya tadi kan RRI digital, iklannya itu kan, ini kan menjadi sangat strategis sebagai jembatan penghubung antara negara, daerah, dan masyarakat. Betul. Nah, sebagai jejaring komunitas yang selama ini menjadi kekuatan strategis, ya, lebih dekat, lebih cepat, lebih relevan untuk kebutuhan masyarakat modern. Nah, dalam hubungannya dengan dinamika zaman dan teknologi, ya, Pancasila menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan menurut saya, dan tetap relevan dengan dinamika zaman, ya. Misalnya, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ini bisa diinterpretasikan sebagai dasar mengembangkan etika digital, bagaimana berselancar di dunia digital yang melarang menyalahgunakan teknologi terhadap hak asasi manusia, bullying misalnya. Contoh lain, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan negara diaplikasikan dalam sistem partisipasi publik berbasis digital yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, masukan pada kebijakan negara. Namun perlu juga disadari bahwa adaptasi tersebut itu belum merata, terutama di daerah yang kurang terjangkau teknologinya. Sehingga bagian masyarakat yang masih kesulitan menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan digital. Selain itu, ada tantangan baru seperti penyalahgunaan kecerdasan buatan, AI kan gitu, atau masalah privatisasi data. Ini kan membutuhkan interpretasi yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila agar relevan. Nah, itu saya kira hal seperti itu menjadi penting. Ya kan? Jangan sampai ketika identitas daerah itu bertemu dengan negara, ketika hukum adat bertemu dengan undang-undang negara, dan ketika suara daerah bertemu dengan panggung nasional melalui media publik, ya, nah, jangan sampai ya menjadi sebuah pertentangan. Pancasila hadir bukan menghapuskan kekhasan keanekaragaman, melainkan menjadi payung besar keberagaman budaya dan kekayaan dan persatuan negara dalam mencapai tujuan. Salah satunya adalah sila ketiga persatuan Indonesia. Di dunia digital ini ya mudah terprovokasi ya warga masyarakat. Nah, ini pentingnya nilai-nilai tersebut. Saya kira baik. Itu, Bung.
0: Baik, Pak Turiman ya. Kemudian Apakah telah efektif, Pak, yang namanya pendidikan di dunia digital, Pak? Emang kan sekarang kan digital juga, pendidikan juga masuk begitu ya ke dalam dunia digital untuk menyebarkan pemahaman Pancasila mungkin kepada berbagai lapisan masyarakat, terutama pada generasi muda ya yang tumbuh bersama teknologi dan juga saat ini sedang mengenyam pendidikan, Pak.
1: Baik, jadi gini, di dalam mengembangkan dunia pendidikan di era digital ini, contoh, saya akan memberikan fakta saja, kurikulum baru di perguruan tinggi hari ini, ya mungkin juga di SMA, ya kurikulumnya sudah menuju kurikulum digital, UB, ya, di mana masih mahasiswa itu diajak berinteraksi. Makanya saya merintis materi perkuliahan saya itu dengan TikTok salah satunya. Saya menyampaikan materi dengan live TikTok, ya kan?
0: Yeah.
1: Ya. Nah, itu partisipasi. Jadi karena menyesuaikan dengan generasi Gen Z ini kan gitu ya. Ya, karena mereka cepat untuk menangkap informasi. Jadi ketika saya uji coba dengan diskusi terfokus terhadap masalah-masalah yang lagi viral di masyarakat itu pandangan mahasiswa, pandangan siswa anak SMA itu luar biasa, Pak.

0: paparan konten aktivitas yang dipantau oleh cyber kan begitu ya. Nah ini penting ya, perlu di jadi dosen, guru maupun para pejabat ya, kalau sudah bicara di dunia digital hati-hati gitu loh ya, hati-hati public speaking artikulasi ya, penyampaian pesan itu diksi-diksi yang terpilih begitu. Karena begitu viral, ya kan, itu sudah menjadi kemana-mana, nanti melebar kemana-mana interpretasinya. Jadi bersifat reaktifnya cepat, responsinya cepat gitu.
1: Baik. Pak, kita masuk di peran seluruh elemen bangsa dalam membangun konsensus ya. Dalam hal ini tentunya masih hari lahir Pancasila begitu ya. Refleksi 1 Juni 2026 kali ini, Pak. Sejauh mana kita telah berhasil mengelola perbedaan interpretasi tentang Pancasila, dan kita sebagai masyarakat itu memiliki peran seperti apa sebenarnya, Pak, dalam memperjuangkan semangat hari lahir Pancasila ini, Pak?
0: Ya, pada satu sisi kita berhasil mengelola interpretasi, perbedaan interpretasi tentang Pancasila. Oke lah, Pancasila yang dimaksudkan adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bukan Pancasila yang hanya yang pidato Bung Karno yang kita peringatin hari ini, bukan Pancasila Piagam Jakarta, tapi Pancasila yang dimaksudkan adalah Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang 45, itu sudah menjadi konsensus ya. Nah, yang menjadi persoalan bagaimana kita menyampaikan di dalam forum diskusi dan lintas pemikiran. Nah, yang digelar yang akan membahas interpretasi Pancasila itu sendiri. Yes, sehingga perbedaan pandangan tidak menyebabkan konflik, tetapi menjadi sumber pembelajaran dan pengayaan pemahaman. Contoh, ya kan? Kalau kita menjelaskan di perguruan tinggi Pancasila itu hierarkis piramida, pasti semua pada mengacu ke Profesor Dr. Notonegoro. Sila ini menjiwai kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi ketika ada menawarkan pembacaan Pancasila yang lain, ya Pancasila yang lain, seperti saya menawarkan Pancasila pembacaan berdasarkan prinsip Pancasila, Pancasila jilir balik, berputar berlawan arah durjam, itu bukan sebuah penghapusan dari pembacaan Pancasila, tapi mengkayakan, memperkaya pemahaman Pancasila, kan gitu. Nah, contoh lagi, misalnya dialog antara ulama, akademisi dan tokoh masyarakat tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi di dunia digital, kalau Bung bangun jam 2, jam 3, jam 6, sampai jam 4, dialog lintas keyakinan, lintas teks, lintas agama itu ya, algoritmanya di dunia digital itu tinggi sekali. Ya kan? Baik. Nah, sekarang bagaimana meredam itu tidak mengarah menjadi sara, kan gitu, tidak mencederai nilai persatuan. Nah, itu. Ini menjadi penting penyadaran-penyadaran seperti ini di dunia digital. Bukan tidak boleh dialog lintas agama, moderasi beragama, lintas teks, lintas keyakinan, ya kan? Nah, contoh aja implementasi dari nilai ketuhanan yang Maha Esa yang digambarkan di pasal 29 itu. Ya, di mana negara memberikan kebebasan berpendapat untuk memeluk agama pasal 28. Namun jangan mencederai persatuan. Hal itu untuk saling kenal mengenal. Itu jadi. Nah, itu salah satunya implementasinya Bung, itu Bung. Nilai-nilai tentang ketuhanan yang Maha Esa. Contoh saja itu.
1: Baik.
0: Di dunia digital hari ini.
1: Baik. Ya. Tentunya kita semua punya peran masing-masing ya, Pak ya, untuk menjaga keutuhan ya, Pak ya. Dari tentunya.
0: Oh iya, jelas. Betul. Ya kan? Kan itulah sebenarnya keberagaman, keanekaragaman itu. Ya. Keanekaragaman, ya kan? Iya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu saya sering sampaikan bukan berbeda-beda satu jua, tapi di dalamnya itu ada keanekaragaman. Bhinneka itu kan keanekaragaman.

0: Tunggal itu kan satu, ikatkan itu. Yang beraneka ragam satu itu. Yang satu itu beraneka ragam. Itulah Indonesia sebenarnya. Itu yang penting.
1: Baik, di segmen terakhir ini Pak, apa harapan dan langkah ke depan yang kira-kira dapat kita ambil? Dan dengan kita peringati hari lahir Pancasila ini ya, 1 Juni 2026, apa yang ingin Anda sampaikan Pak kepada pendengar kami? Silakan.
0: Ya, jadi pertama kita sudah, harapan saya yang pertama adalah kita sebenarnya sudah berhasil mengelola keberagaman. Ya, keberagaman, keanekaragaman, ya, yang belum kita lola adalah ketika dia masuk ke dunia digital, ya kan? Ya, dunia digital masih kita belum punya etika di dalam bermain berselancar di dunia digital, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hubungannya dengan pembangunan daerah, ya, tentu bisa disampaikan informasi-informasi itu di dunia digital. Sekarang sudah mulai itu saya lihat di berbagai dunia media sosial itu menyampaikan apa itu UMKM, bagaimana mendirikan koperasi, bagaimana mendapat bantuan dari pemerintah, nelayan. Nah, itu kan bisa diinformasikan di dunia digital, kan gitu kan? Agar dunia digital, agar informasi itu sampai, karena kalau di dunia digital ini cepat sampainya begitu ya. Nah, dan bisa ditangkap oleh masyarakat di perdesaan. Ya, yang ketiga ya, konsensus Pancasila sebagai landasan penting persatuan ya. Sebagai persatuan elemen bangsa, memang survei nasional menunjukkan 92% bahwa Pancasila adalah dasar negara. Itu sebuah keniscayaan, ya, keniscayaan. Nah, paling tidak komunitas-komunitas, ada komunitas kepedulian nilai-nilai Pancasila. Jadi di masyarakat kita dorong itu di alaman-alaman anak muda itu, ya kan, komunitas-komunitas peduli terhadap nilai-nilai Pancasila, komunitas peduli dengan kebudayaan begitu. Nah, komunitas-komunitas ini harus kita dorong untuk menyampaikan hal-hal yang sangat, karena kalau di komunitas itu apa ya, egaliter begitu. Daripada di ormas begitu ya, saya melihat begitu, ya lebih fleksibel begitu, lebih fleksibel kalau di komunitas gitu ya. Nah, harapan terakhir adalah di samping terbentuk konsensus luas tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, peningkatan pemahaman tentang Pancasila sebagai di lapisan masyarakat, terutama di generasi muda. Namun yang penting adalah ketika masuk ya dunia digital. Jadi ini perlu dorong karena kurangnya konten program-program yang sesuai dengan konteks daerah begitu. Lebih banyak ya kita tahulah di dunia media Indonesia. Jadi sekarang sudah waktunya generasi muda mengimpikan Pancasila di dunia digital. Sekarang kan sudah ada banyak anak-anak muda berani menari daerah tanpa pakai identitas narinya, baju narinya, hanya pakai blue jean ya kan, tapi dia sudah membawakan tari-tari daerah di dunia digital itu. Nah, itu kan patut diapresiasi begitu, artinya tidak tergerus dengan budaya-budaya luar. Begitu, Bung.
1: Baik, begitu pendengar ya. Dan tentunya di hari lahir Pancasila tahun 2026 ini kita kembali direkatkan nih tali persaudaraannya dan gotong royongnya tadi ya Pak Teriman ya, bahkan juga bisa melalui media digital begitu, menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Semoga nilai-nilai luhur dasar negara ini tidak sekedar menjadi hafalan kita setiap Senin ya Pak ya, tapi juga benar-benar mengalir dalam setiap tutur kata dan aksi kepedulian kita sehari-hari Pak ya.
0: Ya, adanya konten-konten yang bermanfaat lah, konten-konten yang mengarah kepada nilai-nilai Pancasila begitu.
1: Baik, diperbanyak lagi nih konten-konten nilai Pancasilanya ya. Dan tentunya semoga kita bersama dengan Pancasila, kita juga menjadi rumah besar Indonesia agar tetap hangat, damai, dan melangkah pasti menuju masa depan yang lebih adil bagi semua. Terima kasih Pak Triman.
0: Ya, terima kasih para pendengar Pro 1 Kontena di Kalimantan Barat. Semoga bermanfaat tadi ya, bahasan kita.
1: Baik, terima kasih Pak Triman. Sehat-sehat selalu.
0: Ya, amin. Ya,
1: alhamdulillah. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali, nanti dapat menonton ulang tayangan ini di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih temani Anda pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila akan kita relay dari Pro 3 RRI Jakarta untuk berita nasional, dan juga akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali informasi cek fakta yang kami lansir dari laman rri.co.id. Kali ini pendengar, kami update salah satu informasi yang beredar ya di unggahan media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman turnbackhoax.id. Tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar bahwa informasi mengenai Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, saat ini pukul 9.18 waktu Indonesia Barat. Rencananya nanti pukul 9.45 kami akan segera merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat. Di mana upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 ini rencananya akan dilaksanakan hari ini, pendengar ya, Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta dengan Presiden sebagai Inspektur Upacara. Untuk susunan acara upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, pukul 9.30 nanti akan ada trompet pertama, 9.35 trompet kedua, hingga nanti pasukan upacara memasuki tempat upacara. Komandan upacara memasuki tempat upacara dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Pukul 9.49, Presiden Republik Indonesia direncanakan tiba di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Hingga nanti akan dimulai penghormatan kepada Sang Merah Putih pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat sebagai pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat. Yang akan kami siarkan juga, pendengar ya, di relay dari Pro 3 untuk Pro 1 Network seluruh Indonesia. Sambil menanti, pendengar, kami akan hadirkan beberapa koleksi produksi RRI Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Judul buku Yellow Face, penulis R.F. Kuang, resensi oleh Balda.

0: Dan begitu menulis untuk pasar, tidak penting lagi cerita seperti apa yang membakar sanubari kita. Yang terpenting adalah apa yang ingin dilihat pembaca, dan tidak ada yang peduli pada inspirasi. John Hayward merupakan seorang penulis kulit putih yang kurang sukses. Pada suatu ketika, dia mencuri ide dari sahabatnya yang sudah meninggal, yang juga merupakan seorang penulis bernama Athena Liu. Berbeda dengan Jun, Athena merupakan seorang penulis keturunan Asia yang namanya sudah besar. Setelah mengedit tulisan tersebut, Jun pun menyerahkan tulisan itu ke penerbit dengan mengklaim bahwa tulisan tersebut adalah murni karyanya. Penerbit ternyata suka dengan tulisan tersebut dan mengupayakan segala cara agar buku tersebut masuk ke jajaran buku bestseller. Apapun dilakukan, sampai-sampai juga melakukan rebranding citra Jun sebagai penulis, termasuk mengganti nama Jun Hayward menjadi Juniper Song, sehingga menciptakan image bahwa Jun merupakan seorang keturunan Asia. Upaya itu pun berhasil. Buku tersebut diterima dengan sangat baik oleh pembaca dan menjadi bestseller. Semua orang membicarakannya. Namun, sosok mendiang Athena terus membayangi Jun. Aku baru ketemu karakter utama yang super nyebelin seperti Athena ini. Bayangkan, dia mencuri karya temannya dengan begitu santai. Awalnya dia sama sekali tidak merasa bersalah dan berkutat bahwa tulisan ini adalah murni karyanya. Beberapa kali, dia hampir ketahuan bahwa ternyata dia mencuri tulisan Athena. Tapi dia melakukan berbagai cara agar rahasianya bisa tertutup rapat. Yellowface mengangkat isu seputar penerbitan dan perbukuan di Amerika Serikat, membongkar banyak sisi negatif dari industri tersebut, salah satunya menyoroti bahwa penerbit tidak melihat karya seseorang secara objektif, melainkan dari figur penulisan. Apakah latar belakang penulis bisa menjadi figur yang pas untuk dijadikan penulis yang bestseller atau tidak? Yellowface justru membahas bagaimana toksiknya pecinta buku di sosial media. Orang-orang gampang sekali menggiring dan digiring opininya hanya berdasarkan satu postingan. Selain itu, Yellowface juga mengangkat isu rasisme, isu keluarga, persaingan, dan kecemburuan pertemanan.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Saya berada di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Tadi baru tiba sekitar pukul 9:30, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di lokasi untuk menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2026. Presiden tadi memakai atau juga menunggangi mobil maung berwarna putih, kemudian juga disambut oleh anak pelajar SD yang memakai seragam berwarna putih dan merah, dan anak-anak ini sambil mengibarkan bendera merah putih berukuran kecil untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga terpantau selain Presiden, sejumlah menteri sudah hadir di lokasi untuk mengikuti peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Di antaranya tadi saya sempat memantau ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kemudian juga tadi ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan juga sejumlah menteri lainnya. Dan pendengar, upacara sendiri akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun serangkaian acara sudah dimulai tadi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tadi acara diawali dengan menyanyikan lagu-lagu daerah oleh paduan suara dari BPP. Mereka memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, untuk tema peringatan Hari Lahir Pancasila adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda, trompet yang dibunyikan sebagai penanda bahwasanya acara akan segera dimulai. Dan pendengar, nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara yang akan memberikan amanah kepada peserta upacara. Dan pendengar, trompet pertama sebagai penanda dimulainya tahapan persiapan upacara Hari Lahir Pancasila atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai, pendengar. Tadi juga ada trompet kedua sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara.
1: Baik.
0: Kita ikuti selengkapnya, pendengar, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.
1: Ya, dan pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta.
2: Saatnya kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
0: Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bahtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan pendengar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan pendengar, untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi fondasi dari

Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dan juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan pendengar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saya di monitor radio Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: ある。ザー。
1: Iya, benar.
2: Parade. Istirahat di tempat. Kau.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasruddin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasruddin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945.
0: Berdiri.
1: Ya, benar Presiden
4: Pak peringatan di lahir Pancasila tahun 2026. Pancara. Siap dimulai. Laksanakan.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 那个生日到等
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Agak senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が、せんじゃった
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个新一代。开。
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu ialah dalam
3: oleh iya, mendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kek!
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini. Pada hari ini, dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Siap! Help!
1: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 가 선제다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: hormat 선제다!

0: 那个三家的，
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak pendengar bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak siang ini. Setelah ini pendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ragam musik dan informasi, lalu nanti pada pukul 11 akan ada dinamika olahraga. Kita bergabung lagi nih bersama Pro 3 nanti. Lalu setelah itu kembali kami hadirkan ragam musik dan informasi dari pukul 11.30 sampai pukul 12. Pada pukul 12 siang pendengar kita akan ada obrolan siang sampai pukul 13. Pada pukul 13 nanti ada warta berita siang, informasi aktual dan terkini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Lalu pada pukul 13.30 sampai pukul 15 nanti akan ada Indonesia Banget di mana Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Acara ini juga bisa Anda simak melalui RRI Digital dan audio streaming kami di rri.com.

Hai calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada

0: tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprov.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.
1: Sahabat RRI, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan jangan dianggap sepele. Kini, berobat ke luar negeri semakin mudah karena dari Pontianak ke Kuching hanya sekitar 30 menit perjalanan. Di Timberland Medical Center Kuching, Anda dapat berkonsultasi dengan Dr. Wong Chung Ying, dokter spesialis THT yang menangani berbagai keluhan seperti sinusitis, gangguan pendengaran, vertigo, amandel, polip hidung, alergi hidung, telinga berdenging, infeksi telinga, hingga gangguan tidur seperti sleep apnea. Didukung dengan layanan yang mengutamakan kenyamanan pasien, setiap langkah dibuat lebih mudah, dari pendaftaran, konsultasi dokter, hingga pendampingan selama perawatan. Karena penanganan yang tepat bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga membantu Anda kembali bernapas lebih lega, mendengar lebih jelas, dan menjalani hidup dengan lebih nyaman. Hubungi kami untuk informasi jadwal konsultasi dan bantuan perjalanan medis plus 6019-8382-855. Berobat lebih dekat dan lebih nyaman di Timberland Medical Center Kuching.

Pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda. Spesial ya pendengar, hari ini hari lahir Pancasila tahun 2026. Ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yaitu Yudian Wahyudi menegaskan, Pancasila ini telah terbukti menjadi bintang penuntun sekaligus jangkar moral bagi bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik dunia. Nah, pendengar, menurut Yudian, di tengah ancaman perpecahan dan ketidakpastian global, Indonesia ini bisa tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman ribuan pulau dan ratusan suku bangsa bisa dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Ia juga menegaskan Indonesia bukan hanya penonton dalam percaturan dunia. Melalui nilai-nilai Pancasila, Indonesia terus berperan menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sementara itu, pendengar angkasawan RRI Sungai Liat, Ferdi Pepabri, ini menilai Pancasila juga akan selalu hidup dalam diri tiap anak bangsa. Menurutnya, generasi muda ini punya peran yang sangat penting sebagai penjaga nilai-nilai Pancasila yang menjadi kekuatan Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai krisis, kemudian juga menjaga stabilitas ekonomi, sosial, serta politik. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang unik, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafal sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.
1: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: hit! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a very
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus. Dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikupin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kembali lagi ke Pontianak dan kami akan hadirkan ragam musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, sebelum saya update informasi, sebuah lagu dari Project Pop, Pacarku Superstar.

0: mungkin.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kali ini kami mau menginformasikan untuk azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11 lebihnya 44 menit. Jadi pendengar, selamat menantikan azan zuhur dan selamat menantikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya. Sambil menunggu kumandang azan zuhur, kami putarkan terlebih dahulu koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak. Selamat mendengarkan.

Rilas panggilan sidang nomor 134 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Hani Erika sebagai penggugat lawan Stephen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akwari Peblesa.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Sebuah lagu pendengar dari Yura Yunita, Takkan Apa, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, pukul 12 lebihnya 2 menit, kali ini kita tiba di obrolan siang dan spesial pendengar ya. Di hari lahir Pancasila hari ini kita ngobrolin satu hal yang bisa menyatukan banyak orang Indonesia, apalagi kalau bukan makanan ya, kuliner. Karena orang Indonesia itu pendengar ya, yang mempersatukannya memang ya makanan gitu ya. Ketika ada makanan enak ya, semua bisa duduk melingkar, ngobrol, dan ya sambil menikmati makanan itu sendiri. Kalau kita pikir-pikir pendengar, Indonesia itu luar biasa kaya. Banyak sekali kulinernya ya pendengar, dari pempek khas Palembang, ada juga gudeg dari Jogja, sampai ke timur sana ada coto dari Makassar contohnya. Jadi tiap-tiap daerah itu punya cita rasa dan cerita yang berbeda, tapi semuanya bagian dari identitas Indonesia. Nah pendengar, kalau Anda misalnya nih ya dikasih kesempatan untuk bisa wisata kuliner gratis ke satu daerah di Indonesia, kira-kira mau kemana nih? Alasannya apa? Kira-kira mau berburu makanan pedas kah? Atau makanan berkuah? Atau justru jajanan tradisional yang sudah mulai jarang kita temui. Nah siang ini pendengar, kita akan jalan-jalan kuliner secara di udara ya pendengar ya, dan melihat gimana sih sebenarnya keberagaman kuliner di Indonesia, keberagaman rasanya terutama di Pontianak sendiri juga nanti kita akan bahas. Jadi pendengar boleh interaksi sama Cherry ya, kalau mau kasih tahu kira-kira kalau dikasih kesempatan nih mau ke daerah mana buat wisata kuliner. Silakan bergabung, bisa di telepon 734987 atau di WhatsApp 0811 570 1042. Tetap bersama kami di Pro 1.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah? Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Sebuah lagu pendengar dari Krisye, Kala Cinta Menggoda. Dan Anda masih bersama kami di obrolan siang, masih sama Cherry pendengar ya, sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kalau kita bicara soal Indonesia itu ya, itu salah satu cara paling seru mengenal keberagamannya pastinya lewat makanan atau kuliner. Jadi kita bayangin ya pendengar ya, dalam satu negara itu kita bisa menemukan banyak sekali cita rasa yang berbeda-beda. Kayak kalau misalnya di daerah ini lebih prefer rasanya ke arah asin, daerah ini lebih suka yang ke arah manis. Jadi beda-beda pendengar ya. Di Pontianak dulu deh pendengar, ada chai kue, di mana chai kue atau biasa orang kenalnya juga dengan choypan ya. Ini punya ciri khas yang lembut dengan berbagai pilihan isian. Kemudian ada juga pengkang yang nikmat disantap bersama dengan sambal sampai ke bubur pedas juga ada. Ini jadi sajian khas masyarakat di Kalimantan Barat. Dan kalau mau yang manis-manis pendengar ya, di Pontianak sendiri ada juga olahan lidah buaya. Nah, kalau misalnya habis makan berat-berat, pedes-pedes, enak sekali ya pendengar minum-minuman lidah buaya yang ada lidah buayanya itu memang. Nah, kemudian kalau kita bergeser ke Sumatera, pendengar ya, kita bisa menemukan pempek dari Palembang, di mana ini juga terkenal sama kuah cukonya yang khas ya pendengar ya, untuk celupan pempeknya biasanya rasanya itu pedas manis gitu. Kemudian setelah itu ada juga rendang dari Padang yang bahkan dikenal juga sampai ke mancanegara karena kekayaan bumbu rempahnya. Nah kalau di Pulau Jawa sendiri pendengar ya, salah satu yang tadi udah disebutkan di awal juga ada dari Jogja, itu ada gudeg, di mana gudeg ini cita rasanya manis dan selalu jadi incaran wisatawan. Pasti kalau kita ke tempat-tempat gudeg yang terkenal di Yogyakarta pendengar ya, terutama saat lagi holiday season, bah itu pasti penuh sekali, ngantrinya juga rame. Bahkan juga waktu itu ada gudeg yang dijual pakai mobil kayak keliling gitu, jadi mampir di ada tempat mangkalnya gitu pendengar ya, itu juga ramai padahal itu sudah tengah malam waktu itu. Kemudian kalau ke bagian timur Indonesia ada juga coto dari Makassar. Dimana kalau coto Makassar ini kayak rempah. Kemudian kalau dari Papua itu ada juga papeda pendengar ya, yang biasanya disantap dengan ikan kuah kuning. Dan di papeda ini sendiri jadi makanan pokok ya bagi warga setempat. Menariknya pendengar ya, walaupun beda bahan, kemudian beda cara masak, dan cita rasanya juga beda, semua makanan ini lahir dari budaya yang berbeda-beda namun tetap jadi bagian juga dari identitas Indonesia. Jadi mau disebut makanan A, B, C, D, E, F, G gitu ya, kalau asalnya dari pulau manapun di Indonesia ya tetap makanan khas Indonesia. Nah mungkin inilah salah satu contoh paling sederhana pendengar ya, yaitu dari semangat persatuan dalam keberagaman. Nah pendengar, masih sama nih pertanyaan saya tadi. Kira-kira kalau Anda bisa diberikan tiket gratis untuk wisata kuliner, tapi satu tempat aja nih, tempat mana yang paling ingin Anda kunjungi? Tempat mana yang paling ingin Anda cobain kulinernya? Silakan bergabung bersama kami di 734987 atau 0811-570-1042. Masih kami tunggu pendengar sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saya putarkan terlebih dahulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Kali ini ada Andin dengan Milikmu Selalu.

Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 238 garis miring PDT.G garis miring 2025 PN PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Liao Ching Huang bertempat tinggal dahulu beralamat di Gang Selamat 1, Siantan Hulu, Parit Pangeran, RT 3 RW 3, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pontianak Utara, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 8 Mei 2026, antara Li Su Fui sebagai penggugat, lawan Liao Ching Huang sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.761.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 12 Mei 2026. Jurusita Ali Aspar.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Makanan enak pasti semuanya berkumpul di satu meja. Nah, pendengar, dari obrolan hari ini, kita tahu kalau kuliner itu bukan cuma soal makanan ya, terutama di Indonesia, tapi juga cerminan dari keberagaman yang ini menjadi kekuatan dari bangsa kita. Mulai dari cai, kue, dan pengkang khas Pontianak, kemudian ada pempek dari Palembang, gudeg dari Jogja, sampai papeda dari Papua. Semuanya ini punya cita rasa dan cerita yang berbeda. Namun, justru perbedaan itulah yang membuat kuliner Indonesia begitu kaya dan istimewa. Menariknya, pendengar, saat ini juga semakin banyak kuliner tradisional yang kembali populer dan dikenal oleh generasi muda. Dimana ini jadi kabar baik tentunya ya, pendengar, karena warisan rasa dari berbagai daerah ini bisa tetap hidup dan terus dinikmati sampai saat ini. Pendengar, di hari lahir Pancasila ini mungkin kita tidak perlu mencari contoh keberagaman yang jauh-jauh, yang muluk-muluk ya. Cukup kita lihat meja makan di Indonesia saja, di situ ada banyak rasa, ada banyak budaya, dan ada banyak cerita tentunya yang berpadu menjadi satu. Demikian pendengar untuk obrolan siang kita hari ini. Dan setelah ini nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi aktual dan terkini dalam Warta Berita Siang. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, pendengar, tetap di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Mengakhiri obrolan siang kita, pendengar, sebuah lagu dari Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan.

0: Karin, bayarkanlah es cendol aku nih.
1: Gampang. Berapa, Mang?
2: 5.000, Dek.
1: Bentar.
0: Ya ampun, Karin. Kok duitnya kamu simpan kayak gitu? Kayak tisu bekas. Padahal kan itu uang keluaran baru.
1: Alah, yang penting laku.
0: Kamu tuh ya, uang rupiah itu juga sebagai simbol kedaulatan negara loh. Jadi kamu harus bangga dan memanfaatkan serta memperlakukan uang dengan baik. Kamu tahu nggak, baru-baru ini uang rupiah tahun edar 2022 itu dinobatkan sebagai Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 oleh International Association of Currency Affairs. Karena uang rupiah tahun emisi 2022 ini lebih unggul pada desainnya, unsur pengaman, dan bahan. Sehingga uang rupiah ini jadi semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tapi kalau semua orang menyimpan uang seperti kamu, wah jadi sia-sia dong.

0: Warta Berita Daerah.
1: Ya, harus bagaimana upaya untuk mengalihkan
0: menyajikan berita seputar hukum dan kriminal di Kalimantan Barat. Simak dan dengarkan setiap hari jam 1 siang hanya di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
3: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
4: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
5: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
6: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
7: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
8: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari Berita Penting.
9: Gubernur Kalimantan Barat Rian Nosan mengajak masyarakat terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
10: Kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah ya terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga.
9: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang membawa harapan baru bagi masyarakat.
11: Soalnya di sini tuh kalau dipilih kemarin nggak ada yang mau.
12: Kenapa, Bu?
11: Nggak tahu juga. Katanya itu tersurung katanya.
13: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Bersama saya, Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang hari ini, di mana pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nosan mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita simak laporannya.
9: Gubernur Kalimantan Barat Rian Nosan menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Rian Nosan usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Nosan mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
10: Kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah ya terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga.
9: Gubernur Rian Nosan juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Rian Nosan berharap semangat Pancasila terus tertanam dalam kehidupan masyarakat demi memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Syarusani melaporkan.
13: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang membawa harapan baru bagi masyarakat. Selain membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar, kehadiran sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan menyelamatkan generasi muda dari pengaruh negatif seperti judi online dan kecanduan game. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kehadiran sekolah rakyat di Kota Singkawang disambut penuh harapan oleh masyarakat. Program ini diharapkan tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi anak-anak yang putus sekolah. Warga Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Diana menilai sekolah rakyat dapat membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang selama ini terkendala biaya dan kesempatan melanjutkan sekolah. Menurut Diana, pendidikan menjadi kunci menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.
11: Mudah-mudahan banyak yang mau, soalnya di sini tuh kalau dipilih kemarin nggak ada yang mau.
7: Kenapa, Bu?
11: Nggak tahu juga. Katanya itu tersurung katanya.
7: Tersurung gimana?
11: Padahal anak saya tuh nggak mau
7: tuh. Kenapa?
11: Yang itu mau, kecil tuh.
7: Nah, maunya kenapa, Bu, yang mau?
11: Yang katanya sih mau pengen belajar ya, katanya.
7: Tapi kan ini fasilitasnya nanti lengkap, Bu.
11: Iya.
7: Gratis lagi.
12: Sekolahnya keren loh, Bu. Iya.
11: Nanti lah mungkin udah nampak, nanti kan udah terbukti gitu, mungkin baru pada mau lah.
14: Diana juga menyoroti maraknya pengaruh game dan judi online yang dinilai berdampak pada menurunnya minat belajar anak-anak. Dirinya pun berharap sekolah rakyat membantu anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang terjerumus dalam kecanduan game dan judi online agar kembali fokus menempuh pendidikan. Menurutnya sekolah rakyat tidak boleh sekedar menjadi bangunan megah, tetapi harus mampu mengangkat derajat anak-anak dari keluarga miskin dan memberikan mereka harapan yang lebih baik ke depannya. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Pendengar, sebelumnya pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Berikut laporannya.
15: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
16: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Danantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya, takut tambah hujan selesai lah sudah ini kita, effort kita. Jadi ya itu aja, saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporan yang saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di Jakarta.
15: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
17: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
15: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
8: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
13: Pendengar, masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha. Kali ini terasa sangat berbeda dan penuh kehangatan dalam acara Masak Besar yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Ismuhu Yahya bersama konten kreator sekaligus YouTuber ternama, Bobon Santoso, dengan memasak daging kurban sebanyak 1,5 ton yang diolah dalam kuali raksasa untuk dibagikan kepada ribuan warga. Berikut kita simak laporannya.
18: YouTuber yang dikenal dengan aksi masak porsi brutal asal Singkawang, Kalimantan Barat, Bobon Santoso mengaku sangat takjub dengan banyak jumlah daging yang diolah menjadi masakan rendang pada Masak Besar yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Ismuhu Yahya, Kabupaten Kuburaya. Menurut Bobon Santoso, di balik kemeriahan porsi raksasa tersebut juga membawa pesan toleransi yang sangat kuat. Hidangan dari daging kurban ini tidak hanya dinikmati oleh umat Islam yang merayakan, tetapi juga melibatkan dan dibagikan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama.
12: Dagingnya masih banyak di sana. Ini harusnya kayaknya kita bawa 5 kuali. Jadi senang sekali bisa masak ekstra besar di sini. Tentunya yang paling senang tentunya membuat kita bahagia adalah bisa bertatap muka langsung ya dengan saudara kita di sini. Kita juga bisa melihat ternyata hasil masakan kita, hasil kurban kita ini bukan hanya untuk komunitas kita sendiri.
18: Sementara itu, pengasuh Masjid Ismu Yahya Ustadz Adi Pratama Larisindo menyebut ada sekitar 1,5 ton daging sapi kurban yang dimasak bersama Bobon Santoso. Hasil dari masakan itu dibagikan kepada sekitar 2.500 warga, mulai dari warga kurang mampu, anak yatim, mu'alaf, kaum du'afa, santri, guru ngaji, dan warga sekitar.
19: Kalau hari ini kumpul di masjidnya, besok kumpul di surganya Allah. Sebelum kumpul di surga, kita kumpul dulu di Baitullah. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, program ini sekaligus juga bentuk syukur kita atas inilah tahun kelima ini. Perayaan kepercayaan masyarakat akan kurban di Ismu Yahya meningkat. Ada laporannya? Total hewan kurban kita tahun ini 1.760 kalau tidak salah saya. Takbir!
18: Pada pelaksanaan masak bersama Bun Santoso ini, warga tumpah ruah padati halaman Masjid Ismu Yahya untuk menyaksikan langsung kehadiran YouTuber terkenal itu. Nani, warga asal Kabupaten Sambas, berharap kegiatan masak besar ini bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
20: Sangat luar biasa, karena ada lagi Bobon Santoso yang masak di sini kan. Itulah membuat kita jadi warga masyarakat nih sangat antusias datang ke sini untuk menyaksikan masak besar di sini.
18: Melihat respon dan antusiasme warga yang tinggi, Bobon Santoso berharap aksi kemanusiaan di bidang kuliner ini bisa terus berlanjut di masa yang datang. Bobon Santoso juga mengamini doa dari para pemuka agama setempat agar aksi berbagi ini membawa keberkahan yang berlipat ganda bagi semua pihak yang terlibat. Muhammad Rokib melaporkan.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

Pendengar, tadi telah kami hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak, dan nanti setelah ini pada pukul 13.30 kita akan ada Indonesia Banget. Anda bisa request lagu pop favorit Anda langsung ya, pendengar bisa nanti bergabung di line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811 570 1042. Sementara itu pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu koleksi Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

lagu-lagu pilihan Anda di Indonesia Banget. Pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia Banget.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi di Indonesia Banget bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah kami siapkan lagu-lagu pop pilihan dari MD kami pada siang hari ini untuk temani siang Anda yang bisa Anda request tentunya pendengar ya. Dan bagi Anda yang ingin gabung, request, kemudian mau salam sapa, boleh langsung melalui WhatsApp kami 0811-570-1042 atau line telepon kami 734-987. Kita ke WhatsApp dulu, sudah ada Bang Jafar. Halo, selamat siang Bang Jafar, Indonesia Banget.
1: Selamat siang Kiri, Indonesia Banget.
0: Gimana kabarnya siang ini Bang Jafar, sehat?

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Indonesia Bangga.
2: Indonesia Bangga.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bisa langsung ke telepon 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan sudah ada Bang Bahtiar yang tersambung di WhatsApp. Halo, selamat siang Bang Bahtiar, Indonesia banget.
1: Selamat siang, Indonesia banget. Dari apa di kabar, sehat?
0: Sehat Bang Bahtiar. Bang Bahtiar gimana, sehat juga?
1: Sehat juga, cuman kepanasan nih.
0: Kipas-kipas loh kalau gitu. Minum es Bang Bahtiar, jangan lupa.
1: Iya.
0: Biar dingin sikit kan. Oke, Bang Bahtiar siang ini sudah makan?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Oke, mantap. Kalau gitu siap request lagu. Mau lagu cewek atau cowok Bang Bahtiar?
1: Cewek.
0: Cewek, kita masih ada dari Hutan Hujan, Jatuh Rindu, Mahalini Sisa Rasa, Fatin Jangan Tersesat Sayang, Geisha Rahasia. Kemudian ada Gea Indrawari, Apa Itu Konsep Bahagia. Nah, mau yang mana Bang?
1: Nomor 2 ya.
0: Nomor 2 ya, Sisa Rasa. Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya terutama untuk Cherry lah ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bang Padilla di Segedong, untuk Bang Yaya di Wajo, Bang Awi di Kobar, Bang Dino juga, Wali di Kumpai, Bang Imran, Bang Amin Sanjaya juga. Untuk Aura Pamo, Ibu Juleha juga. Untuk Yani Chan juga, untuk semua-semua lah, untuk Naya juga lah ya, untuk Jerry terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bang Bahtiar, selamat siang. Kita beralih ke telepon. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Butet. Kabar Butet?
0: Kabar baik Kak Juleha. Kak Juleha gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, luar biasa.
0: Ceria sekali hari ini. Habis makan banyak ke nih kayaknya. Semangat benar.
2: Baru habis ngopi.
0: Oh, habis ngopi, pantas lah energinya banyak sekali nih. Kak Juleha.
2: Kalau udah ngopi tetap ceria lah Butet. Okay.
0: Betul, memang kalau udah lemes-lemes gitu kan. Butuh apa? Butuh kopi memang.
2: Iya.
0: Oke, Kak Juleha siang ini mau dengar lagu cewek ke cowok?
2: Yang cowok.
0: Boleh, yang cowok masih ada dari Niji, Cinta dan Portal Waktu, Noah, Wanitaku, Vidi Aldiano, Terambang, Fagetos, Akhirnya Kita Berpisah, Judika, Andai Sampai Akhir, dan Mario Geklau, Semata Karnamu.
2: Yang mana ya?
0: Nah, yang mana? Dipilih.
2: Yang pertama tadi aja, Niji.
0: Boleh, Niji ya. Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya buat si Butet. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat ceria Butet.
0: Siap.
2: Sudah makan belum?
0: Sudah makan Kak Juleha.
2: Sudah ngopi belum?
0: Ngopi juga udah tadi pagi.
2: Jangan minum es ya.
0: Udah, kopinya es tadi. Oke.
2: Iyalah, buat Jaka Suara, buat Anissa, buat Bang Bahtiar, makasih sapaannya. Buat Bang Andre Opan, buat Bang Niko, buat Bang Padilla, buat Koko Ali, Koko Wandi, buat Bang Japa dengan Kak Nilanya, buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Arbia, buat Amoy yang ada di Siantan, apa kabar Moy? Mudah-mudahan sehat selalu dengan Abah Umiknya, Aura dengan Pak Mo, Bang Awi, Bang Yahya, Cik Nur di Bakau, buat Wardi di Sungai Rengas, Bang Teh yang ada di Mangkawah, sehat selalu Bang Teh, juga buat siapa lagi ya?
0: Siapa
2: buat Katini, buat Mama Nurul dan Bapak Nurulnya, mudah-mudahan sehat selalu. Semangat Mak Nurul, ngadap panas bengkang nih. Buat Kani Marani, buat Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Serpa, Bang Junai, buat Bang Rusi, Kak Nurjana. Nah, yang lain tuh dijamak aja dari A sampai Z.
0: Okay,
2: mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
2: Oh ya Manjang, maaf ya Manjang, ya sampai lupa berserta emailnya. Yalah buat si Butet, makasih.
0: Sama-sama Kak Juleha. Selamat siang, Horas. Oke, kita ke WhatsApp kali ini ada Kak Tini. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang juga, Cek Ceri.
0: Nah, Kak Tini gimana kabarnya?
3: Indonesia banget, apa kabar Cek Ceri?
0: Kabar baik. Nah, Kak Tini udah makan dan ngopi belum?
3: Kami ngopi sinda, ngeteh aja.
0: Oh, ngeteh aja, boleh, boleh. Kalau gitu siang ini mau dengar lagu apa Kak Tini?
3: Lagunya yang cewek udah habis kah Kak Tini?
0: Belum, belum, masih ada dari Gea Indrawari. Apa itu konsep bahagia, Geisha rahasia, Fatin jangan tersesat sayang sama hutan hujan, jatuh rindu.
3: Yang tadi yang pertama aja lah ya.
0: Apa itu konsep bahagia ya?
3: Iya.
0: Oke. Salam-salam.
3: Terutama buat Ceri yang lagi bertugas, semoga sehat selalu bersama
0: Amin.
3: Keluarga.
0: Amin.
3: Semangat selalu dan lancar rezekinya selalu. Salamnya kami kopi sama Kak Julaiha Jalaya. Kami mampir di rumahnya sambil ngopi. Kami tidak berjalan lagi lah karena hari panas.
0: Oke.
3: Iya. Dah kita aja. Terima kasih.
0: Siap, sama-sama Kak Tini. Selamat siang. Oke, sekarang Ceri mau baca dulu yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Mama Nurul nih. Selamat siang Ceri. Siang Mama Nurul. Request lagunya Fagetos. Salamnya fotokopi Juleha. Lagi sibuk Ceri. Oke TKB. Sama-sama Mama Nurul. Lagu Fagetosnya sudah Ceri masukkan di playlist. Dan sudah ada 4 lagu requestan yang masuk. Ceri putarkan dulu, baru nanti Ceri buka lagi ya sesi teleponnya. Jadi pastikan tetap bersama kami di Indonesia banget.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Indonesia Banget.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Masih di Indonesia banget pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung bisa langsung di telepon kami 734987 atau di WhatsApp kami juga bisa ya 0811-570-1042. Sudah ada yang tergabung di line telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, Mbak Ciri.
0: Siang Kak Aura, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Mo sehat juga?
1: Sehat, lagi ngopi, lagi tidur.
0: Oh, lagi tidur, kira lagi ngopi tuh.
1: Udah ngopi, tidur.
0: Oh, habis ngopi, tidur. Oke, biasanya orang habis ngopi tuh makin semangat. Kayak Kak Juleha tadi.
1: Iya, kopi. Nanti tidur, bangun tidur, ngopi. Nanti bangun tidur, ngopi lagi.
0: Oke, kalau gitu. Oke, Kak Aura siang ini mau dengar lagu siapa, Kak Aura?
1: Lagu Fatin ya.
0: Fatin ya, oke.
1: Iya.
0: Salam-salamnya, silahkan.
1: Salam tadi Ade Juleha sama Pak Amdunananya. Kak Ran sama Bang Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin, terus buat Cece, buat Mbak Ayu, Mbak Diona, terus buat Makam, Email sama Jan Siti, terus buat Bang Deddy, Bang Rosi, Kak Nojananya, buat Bang Jek, buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus buat Kak Ima, Bang Junai, Kak Dina, Mas Suko, itu bagi ya. Pak Ustu Putri, Bang Pawadi, Wan Aji, Wan Yusu, Bang Iman, Kak Ella, Kak Nia, Kak Tia, terus buat Pak Karim, buat Pak Alimin, buat Kak Nila, Bang Japa, Siamoy, terus buat Bang Jaka Suara, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Salah aku udah masukin, udah penyakit lah. Udah hilang-hilang lalu.
0: Kadang ingat, kadang lupa ya.
1: Lupa iya, Mbak Tini tadi ya. Mbak Tini jarang nyapa dia. Mbak Atika juga. Mana Mbak Atika ya, tak pernah gabung. Mudah-mudahan sehat. Akhirnya buat semua-semualah yang tak disapa, mohon maaf. Buat orang rumah, siapa jalan bangun.
0: Semangat Kak Aura ya.
1: Iya. Buat Mbak Ceri tetap semangat ya, hati-hati baliknya, mudah-mudahan semakin sehat, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin, amin.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Kak Aura, terima kasih. Oke, kemudian sekarang kita ke WhatsApp, sudah ada Kak Amoy yang gabung. Siang Kak Amoy.
2: Siang Ceri.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, Ceri apa kabar?
0: Ceri juga kabar baik, Kak Amoy. Lagi apa nih?
2: Lagi baring-baring.
0: Lagi baring-baring. Udah makan ke belum tuh?
2: Udah.
0: Oke, mantap kalau begitu. Mau dengar lagu siapa Kak Amoy siang ini?
2: Laki-laki Cherry.
0: Laki-laki kita masih ada dari Noah, Wanitaku, Vidi Aldiano, Terambang, Judika, Andai Sampai Akhir, Mario G. Klau, Semata Karnamu.
2: Judika ya Kak. Nah, Judika ya.
0: Judika aja boleh. Salam-salamnya Sile Kak Amoy.
2: Salamnya buat Amina yang lagi baring, buat Mak kita bawa balik dari Singkau Sambas, buat Madu, buat Bang Japa, Kak Nila, Aura, Cek Non, Ngawi,
3: Angko.
2: Hah? Semua-semua lah ya Seri ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kak Amoy, selamat baring-baring, sehat selalu. Sekarang kita pindah ke line telepon lagi. Halo, selamat siang Indonesia banget.
4: Indonesia banget, cantik, apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Jaka Suara Rara.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
4: Oke. Nah, kalau cowoknya tadi akhirnya kita berpisah sudah diambil ya?
0: Akhirnya kita andai sampai akhir.
4: Oh, andai sampai akhir. Betul. Setelah itu apa lagi?
0: Masih ada dari Noah, Wanitaku, Vidi Aldiano, Terambang, sama Mario Geklau, Semata Karenamu.
4: Oke, Terambang aja ya.
0: Terambang aja, boleh.
4: Amo, ya apa kabar Amo? Yomenya udah sehat ya? Semoga sehat saja ya, Mo ya. Cuman gak nyapa deh, sombong sih lo. Nah, juga ada terima kasih sapaannya buat Mbak Aura sama Pak Mo ya. Juga terima kasih sapaan juga buat Julaiha, Bang Hamdan, Hana. Ada makam yang berkasih di sana ya. Juga ada Manjang Siti di Olakubu, Pak Karim di Jangkang, Mbah Kakung di Reto, Mbak Lasiem di Rasauja yang ada email juga mungkin di perjalanan. Juga ada Bang Awi di Kobar, Wardi di Rengas Kapuas, juga Bang Dedi di Sungai Duri, Kendayah ya Bang Jafarnya. Juga ada Bang Hendra di Mambawa, buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wanusuri di Sambas, dan Bang Alimin di Sambas, Nabila di Sambas, juga Ela di Sambas, Ninya di Sambas, ada Kiki di Landa, Junita di Landa, Anita di Paguluasi, Ayu Grepa di Adis, Viola di Makassar, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Bu Farida di Palu. Juga ada Bang Awijaya di Kobar ya, juga ada Bang Herman sama Mak Yeknya, tidak lupa ketinggalan ada Koko Budi, Koko Wandi, dan Koko Ali. Semuanya tanpa terkecuali, semoga sehat selalu ceria, selamat siang menjelang sore Ceri.
0: Oke, selamat siang menjelang sore Bang Jaka Suara. Terima kasih sudah bergabung. Kita angkat telepon lagi. Oh, sepertinya terputus. Silakan coba disambungkan lagi 734-987 atau 0811-570-1042. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Indonesia banget.
5: Selamat siang menjelang sore Ceri.
0: Siang menjelang sore Bang Tajudin.
5: Iya betul.
0: Nah, gimana kabarnya, sehat?
5: Sehat, Alhamdulillah Ceri, gimana?
0: Ceri juga sehat.
5: Udah makan siang Ceri?
0: Sudah, kalau Bang Tajudin gimana? Sudah makan siang?
5: Sama, sudah juga, cuma makan mie aja Ceri.
0: Oke, kalau ngopi enggak tuh Bang Tajudin?
5: Tadi pagi.
0: Oh pagi, sama Ceri juga ngopinya tadi pagi. Habis upacara ngopi loh kita.
5: Emang tiap pagi Ceri apa gimana enggak?
0: Enggak, tergantung siarannya kapan. Kalau siaran pagi, ngopinya pagi. Kalau siarannya sore, ngopinya sore. Kalau malam, ngopinya malam.
5: Kan Ceri masuk siang bukan pagi.
0: Iya, pagi dong. Tadi kan upacara dulu Bang Tajudin.
5: Oh, upacara dulu.
0: Iya.
5: Berarti enggak tiap hari minum kopi ya?
0: Hampir tiap hari, tapi diusahakan tidak setiap hari.
5: Iya, kalau aku tiap hari.
0: Oh, tiap hari wajib berarti ya.
5: Iya, tapi bukan kopi hitam ya, Ceri, kopi yang
0: kopi susu. Ya. Oke, Bang Tajudin. Siang ini mau dengar lagu siapa Bang Tujuh?
5: Ceri yang pilih.
0: Oh Ceri yang pilih, boleh. Kalau gitu lagu dari Noah ya, Wanitaku. Salam-salamnya, silahkan.
5: Buat semua aja kan ada di penghujung perjumpaan ini kayaknya Ceri.
0: Oh, iya, betul sekali.
5: Besok Ceri siaran apa libur?
0: Besok Ceri siaran malam.
5: Oh iya, hari Selasa ya.
0: Iya. Oke.
5: Oke Mbak Ceri, semangat terus juga kesehatan.
0: Siap.
5: Ini awal perjumpaan di udara bersama Ceri di awal
0: bulan Juni ini. Iya.
5: Mbak Ceri sampai ketemu lagi. Makasih Ceri, okay. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore Bang Tajudin, terima kasih. Oke pendengar, sudah masuk 4 lagu requestan terakhir. Karena ini kalau Ceri lihat playlist ini di play udah sampai jam 3. Berarti nah, demikian untuk kebersamaan kita di Indonesia banget siang hari ini pendengar ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, baik itu dari telepon maupun dari WhatsApp. Terima kasih banyak untuk yang sudah request, yang sapa salam juga terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Saya Ceri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Nanti setelah ini akan ada rekan saya Budiman yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Saya Ceri Lubis pamit pendengar, sampai jumpa.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Indonesia banget.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Annie? Datang-datang kok sewat sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.
2: Indonesia Bangga.
3: Indonesia Bangga.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Indonesia banget.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pontianak sore ini. FM 104.2 Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tair, penyiar Anda di kanal informasi dan inspirasi Pontianak 104.2 FM. Tentunya dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Kita hadirkan musik dan informasi. Dan juga meminta maaf UMKM Bicara tidak bisa kita hadirkan. Selanjutnya nanti jam 16 sore kita hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda. Musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda sampai pukul 17 nanti ya, sampai pukul 19 ya. Setelah itu Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta kami hadirkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 19.30 kami hadirkan Mimbar Agama Advent untuk Anda sampai jam 8. Oke, kita masih punya beberapa lagu pilihan untuk Anda di sore ini menemani Anda. Wah, ini akhir pekan ya. Awal pekan tapi hari di tanggal merah maksudnya begitu. Waduh, sedap banget nih, enak banget. Sudah kemana aja nih pendengar nikmati libur ini? Apakah hanya berleha-leha di rumah atau sudah jalan-jalan nih? Mungkin lagi ngumpul-ngumpul sama teman ya, sama keluarga, atau juga mungkin ya keluar kota bisa jadi ya. Wah, itu semuanya ya bisa Anda lakukan di hari libur ya. Kalau pas hari kerja mungkin nggak bisa ya. Sama kayak saya, alhamdulillah saya tadi kumpul-kumpul sama teman-teman Kinca Buddha ya. Wah. Alhamdulillah walaupun sesaat ya, sejenak, namun cukup berarti bisa temu kangen sama teman-teman yang udah lama enggak kumpul gitu ya. Jadi bisa tahu kabarnya. Terus juga ya tadi alhamdulillah disuguhkan makanan yang sedap oleh Ustadz Amrin ya. Terima kasih Ustadz Amrin ya, selaku tuan rumah yang mengundang kami ya makan-makan. Masakannya siapa? Betul sekali, masakannya Bang Rosi. Waduh, nikmat banget, alhamdulillah wa syukurillah. Aduh, netes dia, saya bayangkan makanannya tadi itu. Iyalah, bawa abang ya. Bawa abang lagi itu. Bawa abang enggak tuh? Kaulah kebiasaan ya. Ya udah deh pendengar, kita masih hadirkan lagu-lagu dan juga informasi nanti. Seperti biasa kita hadirkan informasinya dari laman website kami rri.co.id. Salam bahagia dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
2: Pendengar kami, kumandangkan terlebih dahulu azan Asyar untuk Kota Pontianak. Daya sewaktu tetap bersama kami di Pro 1.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
2: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
2: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang, kadang cuma butuh ditata ulang.
2: Iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
2: Ningse mana, Ningse?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningse?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta? Bisa ndak?
4: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Wah!

Pendengar, Anda masih bersama kami di Polo 1 RRI Pontianak. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Pontianak kembali melaksanakan kegiatan penertiban permainan layang-layang di sejumlah titik wilayah Kota Pontianak Minggu 31 Mei 2026 sore kemarin. Dalam kegiatan ini, ya, petugas mengamankan sebanyak 16 layang-layang, 5 gelondongan benang, serta satu kawat ya yang digunakan untuk bermain layangan. Nah, Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro menerangkan di mana kegiatan penertiban ini dilakukan dan merupakan bagian upaya menjaga ketentraman, ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan juga perlindungan masyarakat, begitu mendengar ya. Dan tentunya penertiban ini dilaksanakan mulai pukul 16 atau jam 4 sore sampai jam 6 sore ya, dengan melibatkan 9 personil Satpol PP dan juga 2 personel TNI Angkatan Darat. Petugas menyisir sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas permainan layang-layang. Nah, ini alhamdulillah nih direspon oleh pemerintah ya. Mudah-mudahan ini juga terus dilaksanakan, begitu pendengar ya. Dan juga setidaknya bisa mengurangi ya akan bahayanya layang-layang nih. Kenapa ya? Karena kalau udah layangan ini pakai gelas misalkan begitu ya, kawat begitu, nah, ini kan mengancam keselamatan kita ya, apalagi pengguna jalan raya nih, tiba-tiba ada melintas benangnya tali layangan ini, setidaknya bikin kita ya untung kalau bisa selamat, kalau apa sempat nyangkut nih, aduh, nyangkut ke leher, ke tangan, wah, apalagi kena anak kecil, wah, ini bahaya juga ya. Jadi saya juga ajak ya pendengar semuanya yang tentunya mendengarkan, kalau bisa bermain layangan tidak menggunakan ya tali atau benang yang berbahaya, begitu ya, tempat yang aman, begitu, bermain fun aja begitu ya, jangan sampai membahayakan Anda. Kalau Anda tentunya mikir, wah, nggak kena saya kok, pikirnya kasihan. Kalau misalkan Anda berada di posisi yang menjadi korban, gimana? Ya kasihan kan, ya. Apalagi beberapa waktu dulu ya sempat ini menjadi permasalahan begitu ya, sampai bikin heboh juga untuk Kota Pontianak begitu ya. Nah, ini yang harus kita antisipasi, wanti-wanti agar tidak terjadi lagi. Oke, semangat ya. Kalau bisa sih main layangannya ya ini deh. Ya ditunda lah ya. Karena Pak Wali Edi Rustikamtono juga ya berkata bahwasanya bermain layangan kalau bisa waktu saat festival aja. Nah, namun sayangnya festivalnya sampai saat ini belum ada. Kita harapkan aja ya, segera mungkin terrealisasi agar yang katanya ini antuk layang nih bisa inilah ya, berkreasi ya, bersuka cita bermain layangan. Saya dulu pun bermain layangan, tapi alhamdulillah udah besar kayak gini nih, tidak mau main layangan. Kenapa ya? Nggak tahu, mungkin karena panas. Karena mungkin takut tali layangan ini kenapa-napa ya dan lain sebagainya. Akhirnya sampai sekarang tak nyentuh layangan. Pada dulu antu nyau ya. Waduh. Tak bisa apa waktu kecil tuh tak bisa nengok layang. Ah, langsung antu layangnya datang. Oke, kita masih nikmati dulu berbagai lagu pilihan untuk Anda. Tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: katanya. Mereka gak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
1: Kesempatan?
0: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
1: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
0: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
1: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
0: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk terus mendengarkan kami. Kami hadirkan Warta Berita Sore tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Momentum hari lahir Pancasila, Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengajak masyarakat jaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
2: Kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah ya terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga.
1: Pendidikan Islam anak usia dini resmi hadir di Kabupaten Kuburaya mengusung konsep pendidikan karakter berbasis agama tanpa gadget.
3: Salah satu cara menyelamatkan anak generasi bangsa. Kalau pemerintah punya agenda menyiapkan generasi emas, kita memulai untuk menyiapkan generasi berlian. Dari zero to gold for anak golden age.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita dan inilah berita selengkapnya.

0: Pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Tria Norsen mengajak masyarakat untuk menjaga nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan kita simak laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Tria Norsen menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Tria Norsen usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Norsen mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
2: Kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah ya terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga.
1: Gubernur Tria Norsen juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Sementara itu, inti sambutan dari Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menekankan pada tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Amanat tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global sekaligus sebagai kontribusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Syarusani melaporkan.
0: Sebuah lembaga pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD resmi hadir di Kabupaten Kuburaya. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan karakter berbasis agama tanpa penggunaan gadget, sekaligus menjadi bagian dari upaya perlindungan anak sejak usia dini. Kita simak laporannya.
3: Sekolah Pendidikan Islam Anak Usia Dini Nur Hayati resmi diresmikan di Kabupaten Kuburaya pada Minggu 31 Mei 2026. Lembaga ini didirikan oleh Eka Nurhayati Ishak dengan konsep pendidikan karakter berbasis agama yang dimulai sejak masa Golden Age anak. PIAUD Nurhayati mengkombinasikan pembelajaran formal dengan program pesantren kilat. Kegiatan belajar berlangsung dari Senin hingga Kamis, sementara akhir pekan diisi dengan program menginap yang menekankan pendidikan agama serta pembentukan karakter tanpa penggunaan gadget. Pendiri PIAUD Nurhayati, Eka Nurhayati Ishak menyebut, lembaga ini bertujuan menyiapkan generasi unggul sejak usia dini.
4: Salah satu cara menyelamatkan anak generasi bangsa. Kalau pemerintah punya agenda menyiapkan generasi emas, kita memulai untuk menyiapkan generasi berlian. Dari zero to gold for anak golden age.
3: Peresmian sekolah ini juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kuburaya dalam memperkuat perlindungan anak sejak dini. Ketua KPAD Kuburaya, Diah Safitri, menilai kolaborasi ini penting sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai kasus yang melibatkan anak.
5: Dari usia dini kita memberikan pemahaman ataupun ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita setidaknya untuk pondasi, untuk upaya kita bersama agar anak dapat membuat pengamanan ataupun perlindungan dirinya sendiri begitu.
3: KPAD Kuburaya berharap kolaborasi ini dapat meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak serta mendorong hadirnya dukungan dari pemerintah daerah. Indri Rizkita melaporkan.
0: Kolaborasi BPKN dan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia LPKI Kalimantan Barat menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Kita simak laporannya.
6: Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalbar di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalbar, Effendi, mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
7: Ha
6: Karena itu, pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu, penasehat LPKI Kalbar, Rihat Nasir Silalahi, mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
7: LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen.
6: Menurutnya, sinergi semua pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil sawit 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang Weli Anggara Sidik Simanjuntak mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dana bagi hasil sawit yang diarahkan untuk mendukung perlindungan pekerja rentan. Menurut Weli, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan yang belum mendapatkan jaminan sosial. Menurut Weli, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terutama bagi keluarga pekerja yang mengalami musibah. Hal tersebut dibuktikan melalui pembayaran klaim jaminan kematian JKM kepada para ahli waris pekerja yang telah meninggal dunia. Ia berharap program perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut dapat terus berjalan dan memberikan rasa aman khususnya bagi para pekerja di Kabupaten Sintang.
9: Perjalanan sejarah dari program DBH sawit di Kabupaten Sintang itu dimulai dari tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Sintang telah melindungi 2.000 orang peserta, kemudian dilanjutkan di tahun anggaran 2025, meningkat pesat dari 2.000 menjadi 4.500 peserta, dan di tahun anggaran DBH 2026 konsisten melanjutkan perlindungan bagi 4.500 peserta dengan total alokasi anggaran sebesar Rp907.200.000 untuk 12 bulan.
8: Sementara itu, salah satu penerima manfaat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2026, Jumra, mengaku bersyukur dan bahagia karena terpilih menjadi peserta penerima bantuan perlindungan tersebut. Jumra mengatakan dirinya telah bekerja serabutan selama belasan tahun. Menurutnya, program tersebut sangat membantu pekerja kecil seperti dirinya yang selama ini belum memiliki perlindungan ketenagakerjaan.
10: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat bagi kami pekerja dan untuk kawan-kawan semua.
8: Jumra berharap program bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Sintang yang bisa merasakan manfaat perlindungan sosial dari pemerintah. Danindra Sita melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan DP3 saat ini sedang melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Kita simak laporannya.
12: Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu di kawasan Balai Benih Induk Hortikultura Pontianak Utara. Jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, maka pemerintah Kota Pontianak akan segera menyebarluaskan program ini kepada para petani lokal di Kota Pontianak.
13: Ini pertama kali kita lakukan ya. Kalau lihat dari pertumbuhannya dari awal tumbuh sampai dengan sekarang, alhamdulillah cocok. Alhamdulillah cocok. Cuma nanti kita tunggu masa panennya, kan kita harus melihat produktivitas daripada kedelai itu.
12: Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, Dinas Pangan Pertanian Kota Pontianak menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban. Irwan menaruh harapan besar pada metode polybag, pasalnya metode ini dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat di perkotaan, yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian yang luas. Sejauh ini perkembangan tanaman kedelai tersebut menunjukkan sinyal positif. Dari fase awal penanaman hingga saat ini, vegetasi tanaman tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik iklim serta tanah di Kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Berita lainnya, harga sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat mengalami kenaikan harga, namun daya beli masyarakat tetap stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
14: Kenaikan harga sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Junjung Buih Sintang, Margaret Jua, mengatakan semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga yang sebelumnya modal kisaran Rp20.000 per kilogram, kini rata-rata di atas Rp30.000 per kilogram, namun dagangannya terjual seperti biasa. Bawang merah Rp54.000 per kilogram dijual Rp80.000, bawang bombay Rp48.000 per kilogram, cabai Rp57.000 per kilogram, gambas dari harga Rp15.000 menjadi Rp25.000, namun ada diskon harga bagi pembeli dalam jumlah banyak.
15: Pokoknya segala kayu yang anu
16: sayur saya naik semua.
15: Naik semua. Rp30.000 ke atas semua modal. Mengapa nggih naik? 54.000 6.000 se anu modal
16: sekilo.
15: Wajah kan jual 8.000 seon kan.
14: Per onnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Ida Meliani, mengatakan memang terjadi kenaikan harga komoditi di pasar tradisional Sintang. Ini dipengaruhi juga adanya kenaikan bahan bakar minyak, sehingga biaya pengiriman dari petani menuju pasar tradisional juga bertambah, namun kondisi kenaikan harga masih dalam batas normal.
17: Kenaikan harga ini berpengaruh dari kemarin adanya kenaikan BBM ya, karena mungkin dari ongkos biaya transportasi atau itu biasa sangat berpengaruh untuk pengiriman komoditi ke wilayah kita. Kemudian kita juga melakukan himbauan kepada masyarakat tetap membeli kebutuhan sesuai kebutuhan pokok sehari-hari, tidak panik buying.
14: Ida Meliani menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang berlebihan. Ia berharap distribusi hasil pertanian dari daerah penghasil ke pasar-pasar di Kota Sintang dapat berjalan lancar sehingga harga komoditas sayur mayur dapat kembali stabil dan tetap terjangkau oleh masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kali ini sore ini kami sudah bersama Dwi. Silakan Dwi.
19: Terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian kabupaten Kuburaya, Sanggau, Sintang, Sepadau, Melawi, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 2 Juni 2026, kami perakirakan untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal serta tidak merata. Untuk potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan perlu diwaspadai karena wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 2 hingga 8 Juni 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Ya, pendengar, Anda masih bersama saya di sore yang cukup dingin ya untuk kota Pontianak. Memang kalau kita lihat di luar sana saat ini mendung ini kayaknya menyeluruh nih ya, merata di kota Pontianak nih. Wah, itu tandanya kita berharap aja nih ya pendengar ya, hujannya segera turun. Karena kenapa, kalau udah kota Pontianak ini udah berapa hari nggak hujan nih, wah gerahnya minta ampun, termasuk hari ini ya. Lumayan gerah nih. Tapi dari pagi sih kalau saya pantau memang agak-agak mendung dari siang tadi begitu ya. Sampai sekarang di mendungnya. Tapi ya kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ini tidak berpengaruh terhadap kesehatan kita semuanya. Begitu ya. Apalagi yang mudah sakit ya. Udah haji-haji aja nih kayak teman saya tadi tuh. Udah haji-haji. Ya, saya tanya kenapa, mungkin kebanyakan minum es katanya. Oh, ya udah, makanya kurangi ya. Walaupun gerah, kurangi minum es ya, jangan terlalu. Boleh sih, saya enggak ngelarang ya. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Sampai berlebihan. Ini juga enggak baik nih kesehatannya ya. Oke. Kita masih pukul berapa sih? Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai lagu pilihan kita masih hadirkan untuk Anda di sore ini. Nanti juga ada berbagai informasi yang tentunya saya hadirkan untuk Anda. Oke.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, selamat sore juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Saya juga sapa bagi Anda yang mungkin nonton dan juga dengar kita ya. Kalau nonton di rni.co.id ya, bisa menyimak RNI Net ya. Kalau mendengarkan kita bisa di rni.co.id juga ya, pilih pilihan yang streaming atau bisa download langsung di RNI Digital ya. Asalkan ada koneksi internet, nanti bisa Anda dengar rekan kami di seluruh Indonesia. Anda hanya di Kota Pontianak, di luar Pulau Kalimantan pun bisa Anda dengarkan ya. Dari Pulau Jawa sampai Pulau Papua bisa Anda dengarkan. Oke. Di mana ada tentunya stasiun luar negeri juga yang bisa Anda dengarkan ya. Pro 3 Jakarta bisa Anda dengarkan dan khususnya di Kota Pontianak Pro 1, Pro 2, Pro 4 juga bisa Anda dengarkan. Oke, saya sapa sore ini bagi pendengar saya ya. Di mana ya? Saya lupa. Kalau enggak salah di Medan ya. Ada Tata di sana. Selamat sore Tata. Hai, apa kabar? Gimana aktivitasnya sore ini? Ya. Jangan-jangan belum mandi nih. Canda ya. Kayaknya sore ini udah tampil cantik, penuh semangat untuk menjalani hari. Nah, kalau begitu saya pilihkan sebuah lagu untuk Tata di Medan di sore ini. Nadib Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
2: Ya, ya,
3: yang
2: ya,
3: paling
2: ya.
3: Penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ya, kita masih hadirkan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di sore ini, sore yang bisa dikatakan adem nih ya. Wah, tapi lumayan dingin nih. Apalagi kalau kita berada di bawah AC langsung. Wah, kayak saya nih. Wah, adem banget. Tapi untungnya ya, ini bisa membantu saya tetap semangat menemani Anda ya. Tapi kalau misalkan lagi drop ya nggak bisa nih ya. Paling langsung asem-asem nih. Wacih, wacih begitu ya. Nah, untungnya kita tetap menjaga kesehatan. Apa sih syaratnya? Syaratnya yang pertama harus bahagia. Kalau tidak bahagia ya nggak bisa. Pasti langsung drop. Yakin deh, kalau Anda bahagia di sore ini, pastikan tentunya harinya berjalan dengan sesuai dengan ya setidaknya tidak underrate lah begitu lah ya, artinya sesuai dengan apa yang mungkin bisa Anda hendaki begitu. Tapi kalau Anda moodnya lagi rendah ya, lagi apa namanya bete, galau dan lain sebagainya, adik-adiknya dan kroni-kroninya begitu ada dalam pikiran Anda, wah pak, saya pastikan hari Anda akan tentunya menjadi suntuk, bete dan nggak semangat untuk dijalani. Saya pastikan begitu ya. Asik gak tuh? Makanya tetap semangat. Dengarkan Pro 1 ya, karena informasi dan inspirasi. Karena sebelum nanti kita kumandangkan azan maghrib ya, kita akan nanti hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini. Oke, nanti sebelum azan maghrib kita hadirkan lagu-lagu religi. Kita dengarkan 3 lagu dulu untuk Anda di sore ini yang setia bersama kami di Pro 1.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game terus, kepala batu lagi.
2: Dek,
1: Cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
2: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
2: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Masih di kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan lagu-lagu religi terlebih dahulu untuk Anda ya. Jangan lupa nanti azan maghrib ya, kita akan memandangkan pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya nanti kita hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda. Baik pendengar, pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, dan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan yang sewaktu.

0: dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan kali ini. Pastikan terus bersama kami, berbagai lagu-lagu pilihan kita masih akan hadirkan untuk Anda. Hingga merapat ke pukul 19 ya, atau jam 7 malam, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Rilas Panggilan Sidang Nomor 97 Garis Miring PDT.G Garis Miring 2026 Garis Miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002 garis miring RT 22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara, Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Sri Wahyuni, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002 garis miring RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Rilis panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Agus Diantoro beralamat Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah 1 Blok O nomor 4, RT 2 RW 29, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDTTG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Eni Fitriani SH MKN beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorjo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 Pontianak, hari tanggal Rabu 17 Juni 2026, pukul 09.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan informasi untuk Anda di malam ini. Antusiasme masyarakat Kalimantan Barat menyambut Piala Dunia 2026 tentunya semakin terasa ya. TVRI Kalimantan Barat mengumumkan bahwa pendaftaran lisensi untuk nonton bareng ya, nobar, ini tentunya hadir ya. Dan di wilayah ini ya, di wilayah Kalimantan Barat, artinya resmi dibuka begitu pendengar ya. Oke, kami hadirkan beritanya dari laman website kami rri.co.id, di mana di kesempatan kali ini lisensi ini tentunya menjadi syarat penting begitu pendengar ya, untuk apa namanya, bagi penyelenggara, baik komunitas dan juga lain sebagainya, instansi maupun pelaku usaha, untuk dapat menggelar nobar secara resmi sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya lisensi ya, acara nobar ini akan lebih terjamin dari sisi legalitas, dan tentunya kenyamanannya juga pasti ada, serta dukungan teknis siaran langsung juga dapat. Wah, keren ya. Dan Piala Dunia 2026 akan disenggarakan ya, atau berlangsung mulai 11 Juni ya, bulan ini ya, sampai 19 Juli 2026. Wah, sebulan penuh nih, lebih malah ya. Disiarkan melalui TVRI Nasional dan juga TVRI Sport begitu pendengar ya. Dan tentunya kehadiran nobar ini ya di berbagai titik Kalimantan Barat diharapkan bisa menjadi apa namanya, wadah kebersamaan ya, mempererat solidaritas dan juga menghadirkan euforia pesta sepak bola dunia bagi masyarakat Kalimantan Barat khususnya. Baik, itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, masih dari laman website kami rri.co.id. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di sore. Udah malam ya, nggak terasa. Saya mikirnya masih sore aja ya. Tetap bersama kami di Pro 1.

Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026. Telah memanggil Yohanes Sakai beralamat Jalan Apel, Gang Timun, RT 1 RW 19, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

Ada sebuah lagu yang tentunya akan jadi pamungkas jumpa kita di kesempatan malam ini sebelum kita menuju ke Pokorama 3 Jakarta dalam mengikuti siaran warta berita sentra Pokorama 3 Jakarta. Oke, saya pilihkan miliknya Leondra kali ini, Sang Dewi akan hadir di tengah-tengah kita semuanya.

0: menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
0: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
2: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
0: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
3: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
0: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
5: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
6: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
7: Setiap pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
6: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau

0: Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizatia Kudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
1: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara, tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
0: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
3: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
4: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
3: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
4: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
3: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
5: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
3: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
6: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
3: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
6: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
3: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, Pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim laporkan.
2: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
8: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
7: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
9: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
7: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi, terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
12: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
11: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601. Disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
14: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
13: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
15: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
16: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
15: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
17: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan agak latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Match Day edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulalik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kami hadirkan ragam acara lainnya untuk Anda di malam ini. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan Bimbel Agama Advent edisi 1 Juni 2026 dan sekaligus saya pamit dari ruangan dengar Anda. Ucapan terima kasih dan tetap stay tune di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Shalom, selamat pagi pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam acara Mimbar Gereja Masyarakat hari ke-7 yang pada malam hari ini mengambil judul Hati adalah Perbendaharaan Tubuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada malam yang indah ini, kita undang kuasanya melalui doa. Kita bersatu dalam doa. Maha Besar Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang ke dirat-Mu pada malam yang indah ini. Kami akan mempelajari nasihat akan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami agar kami dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati pendengar setia RRI dimanapun berada yang mendengarkan akan acara ini. Biarlah mereka diberkati oleh karena nama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ampuni akan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tubuh kita ini bagaikan sebuah rumah. Rumah bisa terlihat indah, besar, megah, tetapi semua itu tidak ada artinya bila bagian dalamnya kosong atau kotor. Demikian juga dengan tubuh kita. Tubuh bisa sehat, kuat, bahkan tampak gagah. Tetapi yang paling penting bukanlah penampilan luar, melainkan apa yang tersimpan di dalam hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati adalah perbendaharaan tubuh, tempat di mana semua pikiran, perasaan, dan motivasi hidup bersumber. Jika hati baik, maka tubuh dan seluruh kehidupan akan memancarkan kebaikan. Tetapi bila hati kotor, maka seluruh kehidupan akan rusak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati menentukan arah hidup. Apa yang ada dalam hati kita akan menentukan cara kita berjalan. Di dalam Amsal 23 itu dikatakan, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Artinya, hidup kita adalah cerminan isi hati kita. Saya akan ambil satu ilustrasi. Dikatakan, seorang petani yang menanam benih baik akan menuai hasil yang baik. Tetapi jika ia menanam benih yang busuk, tidak mungkin ia menuai hasil yang sehat. Demikianlah hati yang kita adalah ladangnya, dan tubuh kita menuai dari apa yang ditanam di dalam hati. Hati adalah tempat Allah bekerja. Allah tidak hanya melihat tubuh kita, tetapi terutama hati kita. Kita mengatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari hati yang bersih, tubuh dapat dipakai sebagai alat kemuliaan bagi Allah. Seperti baterai pada sebuah ponsel. Ponsel bisa canggih, layarnya besar, aplikasinya banyak, tetapi tanpa baterai ia mati. Hati adalah baterai rohani kita. Jika hati dipenuhi Tuhan,
tubuh kita memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak. Hati yang tidak dijaga menjadi sumber kerusakan. Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 21 dan 23 bahwa dari hati timbul segala pikiran jahat, iri hati, percabulan, dan kesombongan, dan lain-lainnya. Bila hati tidak dijaga, tubuh bisa jatuh dalam dosa dan menghancurkan hidup. Bayangkan sebuah sumur. Jika sumurnya bersih, air yang diambil pun jernih dan menyegarkan. Tetapi jika sumur penuh sampah, airnya akan kotor dan berbau. Hati adalah sumur dan tubuh kita meminum dari situ. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, isi hati dengan firman Allah. Caranya bagaimana? Renungkan setiap hari. Jaga hati dari kepahitan dan iri hati. Karena racun kecil bisa menghancurkan seluruh tubuh. Latih hati untuk bersyukur. Ucap syukur membuat tubuh sehat secara jasmani dan rohani. Dan serahkan hati pada Kristus. Hanya Dia yang bisa menuruti hati yang membaharui hati yang keras menjadi hati yang lembut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ingat, hati adalah perbendaharaan tubuh. Jika perbendaharaan itu kita isi dengan kasih, pengampunan, dan firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berkat. Tapi bila kita biarkan hati dikuasai oleh dosa, maka tubuh pun akan mengikuti kehancuran. Mari kita menjaga hati, sebab dari situ terpancar kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu pada alam yang indah ini. Bila itu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, agar kami menjaga hati kami, karena dari situ terpancar segala tindakan yang terlihat dalam tubuh kami. Biarlah kami menyerahkan dan jangan mengeraskan hati kami, berserah pada Yesus, agar kami menurut rencana dan kehendak-Nya, menurut contoh dan teladan-Nya dengan hati yang bersih dan takut akan Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan, berkati pendengar setia RRI yang sudah mendengarkan acara ini. Bila terberkati oleh kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beuh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini 1 Juni 2026 ya, bertepatan dengan hari Senin, hari terakhir untuk libur panjangnya pendengar pastinya ya. Semoga kita bisa beristirahat dengan nyaman di malam hari ini supaya besok juga bisa bangunnya dengan badan yang fresh ya, dengan badan yang segar. Diawali perjumpaan kita malam hari ini dengan mini drama, dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selalu jangan lewatkan pukul 21 hingga 23 nya kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam-malam hari ini. Saya yakin Anda suka sekali dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, ataupun mungkin Anda punya pilihan lagu lain, boleh juga sih ya. Di malam hari ini kita putarkan lagu-lagu Indonesia tempo dulu, atau biasa kita sebut dengan tembang kenangan. Aduh. Dilanjutkan lagi beberapa informasi hingga di pukul 24.00 nanti pendengar ya. Jadi untuk Anda pastinya tetap bersama kami di mana mini drama pada malam hari ini dengan judul Jangan Abaikan Aku. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pak, nanti Mama izin ya Pak ke mall. Ada yang mau Mama beli nih Pak.
1: Ya udah, enggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya.
0: Iya Pak, Papa ini.
2: Ma, apa aku boleh ikut Ma?
0: Aduh, enggak usah sayang. Kamu dengarkan apa kata Papa. Mama itu enggak boleh lama-lama.
2: Tapi Cynthia enggak beli apa-apa kok Ma. Jadi enggak lama. Cynthia hanya pengen jalan sama Mama aja, Ma.
0: Ya udah, lain kali aja Cynthia. Mama juga pasti akan buru-buru nih.
2: Iya, Ma. Kenapa ya Mama selalu menolak kalau aku ingin sekali ikut dengannya? Apa Mama malu dengan kondisiku? Apa aku aib buatnya?
1: Cynthia, kamu kalau mau sesuatu bilang aja, biar Mama yang belikan.
3: Alah, paling-paling Kak Cynthia minta yang itu-itu aja. Mana asik.
0: Sudah-sudah, Cynthia, maafkan Mama ya. Lain kalilah kita jalan-jalan ya.

0: Cynthia, apa-apaan ini? Kamu kok jorok sekali sih?
1: Maksudnya apa, Ma?
0: Ini, kenapa kamu tumpuk barang-barang bekas di kamar kamu? Kalau kamu gak bisa buangnya, kamu kan tinggal panggil si Bija.
1: Ma, ini memang Cynthia simpan, Ma. Cynthia mau daur ulang bahan-bahan ini, Ma.
0: Kamu tuh ya, sudahlah. Mending kamu itu belajar aja yang benar. Mahal-mahal, papa kamu bayar homeschooling kamu. Hah, kamu ini.
1: Mama, Cynthia sebenarnya pengen sekali sekolah, di sekolah biasa aja, Ma. Cynthia pengen punya teman, seperti Chika.
0: Aduh, Cynthia, bukan mama ini gak mau kamu sekolah di sekolah biasa. Tapi, apa kamu siap terima perlakuan teman-teman kamu? Sudahlah, sekarang kamu bersyukur aja kalau kamu masih bisa sekolah walau di rumah. Udah, mama capek.

0: Kak Cynthia, tolong dong, jangan di sini. Soalnya teman-temanku mau belajar kelompok di sini.
1: Memangnya kenapa, Cika? Ruangan ini kan besar. Kamu bisa pakai yang di sebelah sana, kan?
0: Aku mau yang di sebelah sini, Kak. Lagian, kenapa sih kakak kok betah ngerjain sampah-sampah itu di sini? Mending di kamar aja lah.
1: Kakak juga punya hak kan di rumah ini, Cika? Jadi kakak juga bebas mau ada di mana saja di rumah ini.
0: Aku tahu, tapi kakak itu cuma bisa nyusahin saja.
2: Cika, kamu jangan seperti itu. Sudah, papa ndak mau kalian bertengkar. Cynthia, lebih baik kamu mengalah dulu ya. Kamu pindah saja ke kamar. Ina, Ina, tolong pindahkan barang-barang Cynthia ke kamar sekarang.
1: Ya Allah, kukira papa membelaku. Ternyata bagi papa dan mama sama saja, aku tidak ada artinya. Aku hanya dianggap sebagai beban bagi mereka. Ya Allah, berikanlah hambamu ini kekuatan untuk dapat bertahan dan berikan hamba jalan untuk dapat berarti bagi orang lain.

0: Permisi, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Maaf, kamu bertemu dengan Cika ya?
0: Cika? Bukan, Pak. Tapi maaf nih sebelumnya, saya mau nanya. Di sini ada yang namanya Cynthia nggak ya?
1: Oh, ada. Cynthia itu anak saya. Memangnya ada perlu apa? Dan kamu kenal di mana?
0: Akhirnya ketemu juga. Jadi begini, Pak. Saya kan kenal sama Cynthia itu dari media sosial.
2: Kamu kenal Cynthia dari media sosial? Ah, lebih baik kamu pulang sajalah.
0: Loh, memangnya kenapa, Pak? Bu, kok saya nggak boleh bertemu dengan Cynthia? Saya kan nggak punya maksud jahat.
2: Saya tahu kamu tidak punya maksud jahat sama dia. Tapi...
1: kamu sudah tahu seperti apa Cynthia?
0: Ya, setahu saya, Cynthia itu perempuan yang smart, kreatif, dan buktinya dia punya banyak sekali follower di medsos. Dan semua yang disampaikannya sangat menginspirasi banyak orang.
2: Maksud kamu apa?
0: Loh, jadi ibu dan bapak tidak tahu apa yang dilakukan Cynthia? Maaf, berarti Cynthia tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dong, seperti yang dia bilang di media sosial. Asal bapak ibu tahu, Cynthia itu selalu membagikan hasil karyanya berupa daur ulang dari barang bekas dan juga mengajari banyak orang cara membuatnya. Selain itu, karya tulisan Cynthia juga banyak sekali disukai orang karena dianggap menginspirasi banyak orang. Maka dari itu, Pak, Bu, saya datang kemari sebagai utusan dari salah satu penerbit untuk mengajak Cynthia bergabung dengan kami.
1: Ma, apa benar yang Bapak dengar ini? Coba Mama panggil Cynthia.
2: Iya, Pak, sebentar, Pak.
3: Cynthia, Bina, tolong bawa Cynthia ke sini.
4: Iya, Pak. Ma, ada apa ya?
1: Cynthia, apa benar kamu selama ini bermain di media sosial?
4: Iya, Pak. Maaf, hanya itu yang bisa Cynthia lakukan. Cynthia juga ingin berguna bagi orang lain dengan cara Cynthia, Pak.
0: Halo, Cynthia. Kenalkan, saya Bimo. Saya harap kamu mau bergabung dengan kami. Kami sangat tertarik dengan tulisan-tulisan kamu.
4: Oh, tapi kondisi saya apakah tidak memberatkan, Bimo?
0: Cynthia. Kamu tahu, di tempat kami itu ada beberapa karyawan yang juga kondisinya sama seperti kamu. Mereka memiliki kekurangan, tapi kemampuan mereka justru luar biasa. Sama seperti kamu. Sekarang bukan zamannya diskriminasi.
4: Pa, Ma, apakah aku boleh bergabung bersama Bimo dan teman-temannya?
1: Maafkan kami ya, Nak. Selama ini kami justru menganggapmu lemah karena kondisimu. Padahal sebenarnya kami harus dapat melihat potensi yang ada pada dirimu.
2: Iya, Cynthia. Maafkan Mama juga ya. Selama ini kami menjadi orang tua yang tidak adil hanya karena kamu punya kekurangan. Sekali lagi maafkan kami anak ya.
4: Pa, Ma.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pernyataan itu disampaikan usai dirinya menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari lahir Pancasila dan kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurut Norsan, Pancasila merupakan dasar kuat yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Ia mengatakan masyarakat Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila yang terbukti mampu mempertahankan keutuhan negara selama puluhan tahun kemerdekaan. Ia juga menegaskan kesaktian Pancasila telah terbukti dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun. Hingga 80 tahun Indonesia merdeka, Pancasila tetap menjadi dasar negara yang mampu dipertahankan dan dijaga kesuciannya. Ria Norsan juga menekankan pentingnya menjaga relevansi Pancasila di tengah berbagai dinamika dan tantangan zaman. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah menerjemahkan 5 sila Pancasila ke dalam tindakan konkret, khususnya dalam menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan kebangsaan yang terus berkembang. Lebih lanjut, Gubernur menyoroti peran strategis generasi muda sebagai agen perubahan dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Di era digital saat ini, generasi muda dituntut mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal radikalisme, hoaks, serta berbagai bentuk disinformasi yang berpotensi mengancam persatuan bangsa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, organisasi sosial dan pendidikan Aku Belajar kembali menggelar Charity Day 2026 batch ke-13 dengan menampilkan drama musikal bertajuk Detektif Cilik dadakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Minggu 31 Mei 2026, di mana kegiatan ini menjadi puncak proses belajar anak-anak binaan yang telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Ketua Panitia Charity Day Aku Belajar 2026 Batch 13, Afifa Ardelia, menjelaskan drama musikal tersebut mengangkat kisah 5 sahabat yang berusaha mengungkap misteri hilangnya seorang teman yang mereka duga diculik sosok hantu hutan. Afifa mengatakan persiapan kegiatan dimulai sejak pembukaan pendaftaran relawan pada November 2025. Dari 16 relawan yang sempat bergabung, saat ini tersisa 8 relawan aktif yang mendampingi proses pembelajaran hingga pementasan. Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan 18 anak yang selama ini mengikuti program belajar setiap akhir pekan, dan selain memberikan materi pendidikan, para relawan juga melatih anak-anak untuk tampil percaya diri di depan publik. Ia mengakui penyelenggaraan kegiatan tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama keterbatasan pendanaan dan lokasi belajar. Namun dukungan dari para donatur serta berbagai pihak membuat program tersebut tetap berjalan hingga sukses menggelar pementasan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faizal Indah Mawan Al-Kadri, mengapresiasi konsistensi Aku Belajar yang sejak 2013 aktif memberikan pendampingan pendidikan non-formal bagi anak-anak. Dan menurut Faisal, program seperti Aku Belajar memiliki peran penting dalam pembentukan karakter generasi muda, sekaligus menjadi alternatif kegiatan positif di tengah tingginya penggunaan gawai oleh anak-anak. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan

0: PRRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
3: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
4: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
3: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam mendengar, silakan untuk Anda ingin bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini 7349987, bisa juga di 08115701042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini ya. Malam hari ini tuh spesial untuk lagu-lagu Indonesia tempo dulu, lagu-lagu inilah apa sebutannya, tembang kenangan. Baik, ada beberapa lagu di sini pendengar, ada dari Serius Band ya. Dari Serius Band, band enggak sih? Dari Serius lah ya. Rocker juga manusia. Ada Dewa 19 juga dengan Kamulah satu-satunya. Tommy J bisa Rindu Bayangan, ada Sandro Tobing featuring Titi DJ dengan Merah Hitam Cinta Kita. Arwana Patah Tumbuh Hilang Berganti, ada Dewi Yul featuring Bruri Marantika dengan Karisma Cinta. Dian Pisesa Jangan Berbeda Rasa, Betaria Sonata Kau Tercipta Bukan Untukku, Iga Mawarni Satu Saja Pintaku, dan Ani Carrera Bagai Ikan Dalam Kaca. Kalau Anda mendengar punya lagu favorit lain pengen kita putarkan juga boleh kok ya, selama kita punya lagunya. Halo Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar dan Kak Nila, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei, gimana?
0: Alhamdulillah,
1: sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Nah ini saya boleh di luar list ya lagunya?
0: Boleh, boleh.
1: Lagunya ini dari permintaan teman lama kita. Aduh. Yang gak pernah ngumpul. Kemarin ketemu kembali.
0: Siapa
1: mungkin
0: tuh?
1: Mbak Mei tahu kali. Siapa lagunya
0: tuh?
1: Nih. Nah lagunya dari Melly Guslo sama Niki Ardila.
0: Bertemu Kembali.
1: Ah, tahu kan?
0: Tahu dong.
1: Yang suka lagi itu.
0: Saya suka. Yang lain siapa? Yang... siapa tuh ya? Hah? Yang suka tuh. Yang suka siapa tuh?
1: Nah, coba ingat dulu.
0: Siapa tuh?
1: Jadi di sosial minta dong dia.
0: Orang mana lo nih? Orang mana lo nih?
1: Coba lah.
0: Mana lah? Banyak orang kan.
1: Yang kawan akrab Pak Mei biasa.
0: Siapa? Hah? Siapa
1: pokoknya
0: Cece?
1: Ah, bukan.
0: Kak Ani.
1: Dulu pernah bergabung, sekarang dah tahu kemana pergi dia.
0: Ah. Siapa tuh? Sebut dah lo, kita sapa malam hari ini.
1: Dia enggak mau dikasih tahu.
0: Oh, baiklah. Oke, di sini. Oke deh. Deh, sehat selalu lah pokoknya ya.
1: Lah, sehat selalu lah mereka. Mudah-mudahan mau bergabung lagi dia.
0: Betul, betul, betul.
1: Salam-salamnya Mbak Mei, semoga sehat selalu. Semoga nanti kita bertemu sama dia nanti.
0: Amin.
1: Buat Anis Manila, buat Amo Uminya, Abah sehat selalu. Buat Cek Nor, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Atika, Lina, Mama Eti, buat Mbak Tini, Kak Emma Selpa sama Bang Junanya, Kak Juleha, buat Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Email, Manjang Siti, Mbak Eni, buat Makam, Bang Ucu, Anaci, Indra, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Pak Karim, Pak Arun, buat Bang Awi, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Bang Dedi, Mael, Bang Dino, Pak Usul Busri, Bang Badol, Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Sri, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Senjaya. Buat semuanya Mbak Mei, salam sehat selalu.
0: Amin. Buat
1: Mbak Mei, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Saya sampaikan salamnya kepada dia nanti ya.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya. Lanjut, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Bersama Mighty Sulaiman yang cantik.
0: Masya Allah, betul sekali. Dengan Pak Herman nih, lama gak dengan suara ini.
2: Pak Herman, 2001 nih Pak Herman.
0: Kalau di sebelah Bu Suada.
2: Di sebelah tuh Pak Abang Bu Suada.
0: Betul, hafal dah saya nih.
2: Nah kalau di Radio RRI Surabaya itu Pak Nambleh.
0: Oh ya Allah, banyak nama kan. Sehat ya Pak Herman ya.
2: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa?
2: Panasnya berdengkang.
0: Betul ya Allah, hari ini panas berdengkang.
2: Hari ini luar biasa. Rumah saya itu macam dibungkus kukusan api.
0: Ya Allah, karena panas sekali ya.
2: Ya, mungkin hanya RRI yang dingin karena AC ya.
0: Iya, dalam RRI iya, tapi di rumah saya juga panas sekali tadi. Sama.
2: Iya, memang sepuluhnya anak panasnya bukan main.
0: Iya, betul.
2: Namanya kita kan berada di atas peristiwa ini. Ya terima aja, mungkin hikmahnya banyak.
0: Padahal belum ini ya, belum kulminasi ya. Kulminasi kan September nanti, masih jauh, udah panas. Mau dengar lagu apa nih?
2: Mohon diulang lagi yang tadi.
0: Mau yang laki-laki atau yang perempuan?
2: Yang laki-laki.
0: Ada Serius dengan Rocker Juga Manusia, Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya, Tommy J. Pisa, Rindu Bayangan. Ada Sandro Tobing, featuring Titi DJ, Merah Hitam Cinta Kita, dan Arwana Patah Tumbuh Hilang Berganti.
2: Ini ya.
0: Apa tuh?
2: Bila ku kenang ku dan menggambar wajahmu. Ini bayangan ya.
0: Rindu Bayangan boleh. Salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya pertama untuk Mr. Jafar ya. Mr. Jafar.
0: Mr. Jafar.
2: Oh, Mr. Jafar.
0: Mr. Jafar.
2: Juga untuk Mr. Awi.
0: Banyak Mr.
2: Kemudian untuk Julaiha. Hana dan Mr. Hamdan. Setelah itu buat Cik Nur yang di Bakau, Bang Abang Dedi di Sungai Duri. Setelah itu untuk Abang Bahtiar, Abang Kapal. Bahtiar di kapal. Mudah-mudahan Bahtiar walaupun sendirian di kapal, walaupun seorang-seorang, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Dan kita harapkan semoga Bahtiar dapat pasangan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Setelah itu untuk ini, untuk Mister Jaka Suara di Gang Al Mubarak. Mudah-mudahan Jaka Suara dengar di orang ini ya. Itu kita ke Sambas. Kita ke Wanaci Wanusu, Abang Pawadi, Nyaci Busri, Iman Nadela, Alimin juga, Endra Wahyudi, Lukman di Mangge, Adi Rosadi di Simang Empat, Rodiah di Palu, Mufina di Simang Empat juga, untuk kakak Pintilati yang ada di Arung Parak, itu di Sambasnya. Kita ke Malaysia, ada dua orang. Di Malaysia ada Rohani dan Rohana. Rohani di KL Kuala Lumpur, Rohana di Kota Melaka. Mudah-mudahan juga dengar lewat listening kita. Itu untuk Jona juga yang di Kupang. Setelah itu, untuk Abang Awi di Koban, mudah-mudahan dengar juga. Setelah itu, yang terakhir, Anista juga. Mudah-mudahan, walaupun panasnya bukan main, Anista selalu sehat. Dan mula rezeki. Selalu dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Dan juga yang terakhir sebetulnya untuk istri tercinta yang di rumah ini yang baru bangun tidur. Nah, istri saya baru bangun tidur nih. Ucapannya mudah-mudahan selalu sehat dan sayang selalu ucapan juga I love you my darling. Untuk Maiti Sudaina, terima kasih ya Maiti.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu walaupun panas. Dan dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya.
2: Yang belum tersenggol, ini makam juga makam. Cuma marungana. Yang belum tersenggol, belum mohon maaf. Karena saya juga ingin bagi waktu dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali apa kata Pak Herman tuh ya. Bahkan kemarin tuh pendengar, siang-siang saya dapat ini peringatan cuaca waspada esok hari terik katanya. Betul, hari ini memang terik sekali ya panasnya. Alhamdulillah masih kayak tadi kita di rumah ya, masih gak sejuk itu. Kita lanjutkan lagi pendengar ya, satu penelpon lagi boleh. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.
3: Sayangku,
0: Mei cantik yang manis. Masya Allah, Wakam.
3: Alhamdulillah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Makam. Semangat sekali. Ngapa tuh?
3: Duit tak boleh. Semangat.
0: Iya betul.
3: Yang penting sehat.
0: Yang penting sehat kalau bisa banyak duit.
3: kalau banyak duit tak sehat apa jan ya.
0: Oh betul.
3: Duit lah jan. Yang sehat pula buat semangat.
0: Betul. Harapannya sehat iya ga, banyak duit iya ga, dekat jodoh iya ga, kenyang iya ga. Eh banyak permintaan nih.
3: Alhamdulillah.
0: Ada Dewi Yul, Karisma Cinta, Dian Pisesa, Jangan Berbeda Rasa, Betaria Sonata, Kau Tercipta Bukan Untukku, Iga Mawarni Satu Saja.
3: Iya. Yeah. Cinta bukan untukku.
0: Kau Tercipta Bukan Untukku. Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke, siap. Salam Isla.
3: Salam ini ya. Salam bernilai sehat selalu. Dimurahkan rezekinya kan. Cepat-cepat dapat jodoh.
0: Amin. Amin.
3: Banyak cuannya. Kalau cara cowok tu yang banyak cuan me.
0: Iya, amin.
3: Tak ada cuan, tak ada cinta.
0: Masya
3: Allah. Kalau makan tak cuan, tak cinta. Kalau banyak cuan, makan cinta.
0: Betul.
3: Cinta orangnya, cinta duit orang.
0: Betul.
3: Betul tak?
0: Betul.
3: Cinta orangnya duit tak ada?
0: Ya Allah.
3: Lalulah loyo. Makan pun tak zaman, tidur pun tak nyenyak.
0: Ya Allah.
3: Ah, salam lu ni, orang Pak Rewek ni, Bu Hajah Harbiah ni. Dan sihat selalu Bu Hajah. Amanya Siti, email, Mbak Lasia, Birasa, Amu Disiantan dengan maknya dan kakak-kakaknya ke, sekeluarga, siapa gini Anissa di Uka, Cik Noh kita di Bakau, dengan Kak Longnya, Kak Ngahnya, Mak Long Anak Tangrai, Kak Juleha. Oh Kak Juleha, banyakkan cabik tu Kak Juleha, minta lah cabik tu. siapa ini Aura dengan Kak Mo, Ismail Wak Singgit, Elni Chan, Wardi. Siapa ini? Abang Nino Lipa Sembilan, Anissa Jaya dengan Ayah, Mak Awi di Kobar, Mama Ririn, Puk Subur Sidi Sambas, Bang Deddy, Bang Bastiar, Kapal di Kapal. Siapa gini pandai ini lupa dah nak kami. Bang Indri Opan di Jakarta, Rosi dengan Durjanahnya di Imbun. Woi, Rosi jangan tidur, Rosi. Jangan nak balap lu ya, jawab. Putra Tahu dengan Seri di Ampera, Pak Alung Jafar kita. Terima kasih Pak Alung Jafar sahabatnya.
0: Amin.
3: Bang Sukotina di Silpa, Bang Dunai, Ima di Silpa. Siapa gini? Wak Sangka di Kakap, Manis Manila. Bang Imran Ahmad. Wak Melik, Wak Jenah. Bang Jack dengan Kak Tiniknya. Bang Badulnya di Kalsara. Siapa gini abang? Kandah Yahya di Wajuk. Buat ladung kita di Sekedong. Darul di Mendaluk. Koko Wali, Koko Wandi, Koko Wadi. Pak Herman tadi. Terima kasih Pak Herman sapaannya. Terima kasih ya semuanya.
0: Siap, siap.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Selalu tugas, meh. Cepat dapat jodoh, meh.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kabulkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya. Sudah ada beberapa lagu di sini. Jadi... Sampai salah ngomong. Jadi langsung saja kita putarkan ya. Dimulai dari Meli Guslo featuring Nika Ardila dengan Bertemu Kembali, dilanjutkan dengan Tommy J. Pisa, Rindu Bayangan, dan Betaria Sonata dengan Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, dia nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisinya itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat IKMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Brazil bukan sekedar tim. Mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia, koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda, dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, 7349 87, bisa juga di 08115701042. Ada Desirius dengan Rocker Juga Manusia, Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya. Sandro Tobing featuring Titi DJ dengan Merah Hitam Cinta Kita. Arwana, Patah Tumpu Hilang Berganti. Yana Yulio dengan Satu Keinginan. Ada Dewi Yul dengan Karisma Cinta. Dian Pisesa, Jangan Berbeda Rasa. Iga Mawarni, Satu Saja Pintaku. Ani Karera, Bagai Ikan Dalam Kaca. Dan Yuni Syara, Senja di Batas Kota. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Bagi rindu, memori lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana?
1: Abi Ikobar.
0: Oh, Abi. Nanti salah nama pula saya kan.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal. Biasa Bang Yudi ya. Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah keringat nih.
0: Oh, sama lah, panas ya.
1: Enggak, habis makan.
0: Oh, habis makan, sedap. Apa lauk kita nih?
1: Masih itu aja. Masih daging
0: ya. Alhamdulillah.
1: Daging saya masak. Kok mentah-mentah saya.
0: Iya betul, sama ya, saya pun ya gak. Mau dengar lagu apa ini?
1: Kalau Derita Tiada Akhir lah kamu.
0: Derita?
1: Tiada Akhir.
0: Dari siapa tuh?
1: Ini ya, dari apa nih? Black Brothers.
0: Derita Tiada Akhir Black Brothers. Oke, okay, ada.
1: Ada.
0: Salam-salam juga.
1: Sama Mbak Mei, Mbak Tugas, semoga sehat, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Bang Japal ya, Pak Nila ya, yang gak gabung lagi. Ada Pak Namre, Pak Herman, Abu Suhada. Lengkap gak saya kebut. Pak Namre, Herman, balik kan?
0: Oh gitu ceritanya.
1: Herman. Namre. Kok saya kan Yudi Idui.
0: Iya, paham. Banyak nama memang.
1: Buat Kak Juleha, Bang Handan Hana juga ya. Buat Allah Pak, Mbak Aniska juga ya. Buat Mbak Nurul, Bapak Nurul juga. Buat Amoy, buat Abau Mi juga ya. Jadi cantan ya. Buat Bang Deddy, Cekno Bakau ya. Buat Bang Jaka Suara juga ya. Buat makam dari gabung juga ya, Pak Pak Remeng. Buat Bajar Sia juga, ada Bang Darmawan juga, Pak Pak Remeng ya. Buat Bang Jadi di mana? Sungai Duri ya. Buat Naik Jongkat, buat Bang Alimin, Samba, Suan Husu, Wan Aci juga ya. Bang Pak Wadi, ada Pak Usul Bursari juga ya. Buat Pak Mok, buat Wandi sebenarnya. Buat Mok Yanti, Bang Sulai, buat Koko Wandi, selamat malam Koko. Kemudian buat siapa? Ali Maharani, Bapak Oktober, Bang Boyka juga ya. Ada Bang Saljudi di Minahasa ya. Bupati dari Palu, Jengah di Kupang, selamat sore. Kemudian buat Bang Niko lama juga enggak ya, dengar suaranya, semoga kabar sehat ya. Buat Mbak Sini juga, Mbak Natanggai, Bang Anjelopannya juga ya. Dan Erol ya. Yalah pokoknya mohon maaf lah yang belum tersapa. Bang Suko Sakina ya, Mbak Emma Sjerpa, Bang Junai juga ya, Bang Roski dan Pak Nurjana. Buat Mama Adilin, Mama Eti, Mama Mokmin juga. Dan buat semua tanpa sekali ya. Malam ya, bagi yang sudah sakit semoga lepas sembuh. Buat Mokmin, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya, dari Bang Awi minta putarkan lagu dari Black Brothers dengan Derita Tiada Akhir. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih? Kok kayak ada musik-musik?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Kira-kira lagi di mana? Sehat ya, Bu Ana ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Minta lagu apa malam hari ini?
2: Kaulah satu-satunya tadi kan.
0: Kaulah ya? Satu-satunya mana
2: nih? Ya.
0: Oke.
2: Salamnya ketemu Mbak May. Semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Buat Andrevan, buat Emma, Bang Junai, Tina, dan Mbak Syukur, Makam, Anista, gabunglah Anista, Mak Anjang, dengan email, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mumin, Mama Ridin, Cik Nur, Ismail Jungkat, Wati, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ami Maharani, Wilaiha, Bang Amin Sonjaya, dengan ayangnya, Bang Dedi, Mbak Rosiano Diana, Aura, Pak Mo, Diona di Kupang, Ayu Pepa, Lina, Mbak Tini, Mbak Naci, Ella, Tia, Nia, Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, Atika di Sukalanting, buat semua-semua lah ya, Mei.
0: Iya, siap.
2: Mbak Mei, pagi makasih. Hati-hati bilangnya.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ana ya, satu penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu lagi rindu. Memori ruang lagi.
0: Betul sekali, Bang Hendra.
3: Lo kenal ya?
0: Kenal dong.
3: Mantap.
0: Sehat ya Bang Hendra ya?
3: Hah?
0: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Bu Mei gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau request Amin. Lagunya siapa ini?
3: Lagu pilihan sendiri ke atau?
0: Boleh. Kita ada siapkan listnya tapi kalau ada lagu sendiri boleh.
3: Saya minta lagu Nika Ardila ya.
0: Apa judul lagunya tuh?
3: Biarkan Cintamu Berlalu.
0: Biarkan cintamu. Oke, kita carikan dulu ya. Salam-salamnya silahkan.
3: Salam Ali ya. Untuk Bang Jafar, buat Bang Yahya tadi, buat Bang Awi di Kobar, untuk Wardi di Sungai Rengah, untuk Julaiha sama Bang Landa Hananya di Pancabakti, untuk buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, buat Bang Amin Sanjaya, buat Ismail di Jongkat, buat Bang Rusti Kak Nurjana, terus buat Mbak Kakung, Toko Ali, Bang Bahtiar, Bang Deden, terus buat Bang Sopian, untuk Mbak Anyang Siti, sama emailnya, untuk Bang Jaka Suara dengan Mbak Anista, untuk Cek Nol di Bakau. Untuk semua-semua lah Mbak Mei ya.
0: Oke deh siap.
3: Ada lagu Mbak Mei?
0: Ada tapi versinya Didi Dores ini.
3: Oh Didi Dores, maunya Nika Ardila bintang
0: kehidupan. Nika Ardila tadi udah ada tuh sama Meli Guslo lagunya tuh.
3: Oh iyalah, tak apalah Didi Dores.
0: Oke deh boleh ya.
3: Buat Mbak Mei banyak terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Selalu Mbak Mei.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, sudah ada tiga lagu di sini dari Black Brothers, Derita Tiada Akhir, Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya, dan Didi Dores dengan Biarkan Cintamu Berlalu. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren.

0: aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, C.S. Hayren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811570102. Ada lagu dari Sirius, Sandro Tobing, Arwana, Yana Yulio, Ebit Gade, Dewi Yul, Dian Pisesa, Igama Warni, Ani Karera, dan Yuni Syara ya. Kita jawab telepon pertama di segmen ini. Halo, ruang rindu. Betul sekali. Betul sekali, Cek Nur.
1: Kak Long tak lagu Dewi Yul pula.
0: Apa tuh?
1: Kak Long ya, lah minta-mintakan lagu Dewi Yul pula.
0: Dewi Yul.
1: Karisma Cinta. Kalau tak Cek Nur tadi nak minta lagu Luna Maya.
0: Boleh nih kali ini.
1: Ada rahsian enggak dia? Dia nak balik ke kamar sebelah.
0: Ya Allah.
1: Ambillah lagu dia.
0: Boleh lah tu.
1: Lagu Dewi Yul tu lah.
0: Dewi Yul boleh ya.
1: Besok-besok lah nunggu Mesia kan lagi.
0: Betul.
1: Ayolah buat Mei lah ya. Semoga selalu yang terbaik buat Mei. Semoga lah apa yang dicita-citakan segera tercapai.
0: Amin.
1: Lanjut. Buat yang dah bergabung tadi, Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Umi juga, makan buat Jarpia. Kalau nyalamnya mau pakai satu paket ya. Buat Bang Suko, Tina, masih depan Bang Junai, Bu Ana, Bang Andrea Pan. Lanjut. Wardi, Pak Mo, Mak Mo, Dino, satu paket aras itu tu. Pak Yanti, Cik Evan Zulai. Buat Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Lanjut. Ada Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Mama Mu'min, Mama Nurul, Bapak Nurul. Lanjut. Ayu Grepa. Ada juga Lina Panantika, Ina Pungkas, Atika Sukulanting. Dilanjut. Pak Asmara. Ada Bang Boyka juga. Ada Mak Aldrak Singgit, Kanda Yaya, Bang Heman, Mak Yuk juga. Rani Maharani, Bang Ardi Antonya, buat Anis Tari Uka. Lanjut. Kak Ani Gang Koma. Lupa pula kakak saya nanti ni.
0: Siapa lagi?
1: Ada Bang Badol, Bang Deden, buat Diona di Kupang, Mbak Tini, Niko juga. Ada Bang Kiki, buat Mbah Kakong. Bang Kiki ada dua ni. Kang Tabi juga. Di Landa ada Bang Kiki juga. Okta di Tayan. Ada siapa ya yang di Landa tu? Perempuan. Lupa pula.
0: Siapa tu?
1: Pokok Nia-Nia lah gitu nama. Buat Nita 40 Asia juga ya. Ada Hendra di Mempawah, Manjang City, Emel. Lanjut. Ada Bang Deddy Sungai Duri, Mama Etik Bengkayang, Bang Badul udah lah. Lanjut. Ada di Sambas. Buat Pak Pun dulu di Singkawang. Buat Puan Usu, Wan Haji, Bang Iman Adela, Bang Muslimin.
0: Siapa lagi?
1: Ada Nia, ada Tia, ada Nia. Ada siapa lagi? Bang Teh.
0: Siapa lagi?
1: Yang lainnya yang tak tersapa, mohon maaf. Dari Bang Rosi lupa pula. Bang Rosi Banjut. Dari Bang Amin Sanjaya, Awi, Bang Batiang, sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana. Muah-muah. Tanpa terkecuali capaannya dibungkus habis. Makasih banyak, Miss.
0: Sama-sama.
1: Semoga selamat nanti pulang sampai ke rumah ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur ya sudah bergabung. Lanjut lagi. Halo Ruang Rindu. Terputus ya? Oke baik, silakan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, halo Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Ini dengan siapa ini?
2: Dari hamba Allah.
0: Hamba Allah, tapi nampak sering dengar suara ini.
2: Iya, iya. Mungkin kebetulan tamu.
0: Dari dewa biasanya nih.
2: Iya, ke dewa.
0: Kok beda udahlah. Halo, mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu, minta lagu Penjaga Hati.
0: Dari?
2: Dari Ari Lasso.
0: Boleh, saya carikan dulu ya lagunya ya. Silahkan salam-salamnya.
2: Pertama buat apa ya?
0: Siapa?
2: Buat Mbak Meika Dinda Mei. Ya.
0: Apa aja boleh lah.
2: buat Dinda Mei. semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Terus buat Bang Jafar sama Kak Mila tadi, pasti yang minta lagu Kak Adria itu Kak Sri.
0: Gitu.
2: Buat Pak Cam, buat Manjan Siti Inel, terus buat
0: siapa lagi?
2: Buat Wardi, Aura Pak Mo, Bang Awi, Bang Bakhtiar, Bang Dino, Jaga Suara, Bang Deddy, terus buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, terus buat semua warga Pandas tanpa terkecuali, buat Jerry dengar tak?
0: Kemungkinan dengar.
2: Buat Jerry, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Rina di Padang Sisar, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Buat Adinda yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, terima kasih doanya. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Yahya, satu penelpon lagi segmen ini. Halo Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu.
0: Lagu. Betul sekali. Ada Kak Ayu Greva.
3: Iya, Mbak Ma yang cantik.
0: Masya Allah, cantik. Sehat ya Kak Ayu ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak sehat kak?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya, syukurlah.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Mau minta Geisha boleh?
0: Geisha, apa judul lagunya tuh ya? Kurang lama nampaknya lagunya nih. Nggak apa-apa lah, silahkan.
3: Cinta dan benci.
0: Cinta dan benci. Oke, cinta dan
3: iya.
0: Benci.
3: Oh, aduh, salam pula. Dulu ya Mbak.
0: Silahkan.
3: Untuk Bang Yahya tadi ya. Untuk Bang Hendra. Untuk Bang Jaka Suara. Untuk Bang Didi, Bang Jafar, Bang Wati, Bang Awi, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Tajudin, Bang Deden, Bang Darul, Abang siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?

0: Cek Nur juga, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin, Bang Tajudin, Makam juga, dan semuanya lah Mbak.
1: Oke
0: Salam sehat
1: deh.
0: semuanya
1: Amin.
0: untuk Mbak Mai yang cantik mulet. Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Pulang hati-hati ya Mbak. Udah
1: Iya.
0: malam.
1: Siap, terima
0: Ya,
1: kasih.
0: makasih.
1: Sama-sama. Baik ya pendengar ya. Tapi saya nggak tahu nih, Kak Yugreva Gesha ini versi lamanya atau versi barunya nih ya. Kalau versi baru kan dengan vokalis baru ya. Kalau versi lama nih kan dengan suara khasnya ya dari Momo. Semoga versi yang kita inginkan yang diputar malam hari ini. Baik mendengar ya. Kita mulai malam hari ini mulai malam hari ini. Segmen kali ini dengan lagu dari Dewi Yul dan Bruri Marantika dengan Karisma Cinta.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menau mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Kita sudah sampai di segmen-segmen terakhir ya pendengar ya untuk Ruang Rindunya. Jadi ayo boleh bekejar ya yang mau gabung. Dan kayaknya karena terakhir-terakhir biar semua kebagian ya, salam-salamnya agak diringkas boleh ya pendengar ya. Lagu juga sudah tidak banyak lagi. Ada dari Serius, Sandro Tobing, Arwana, Yana Yulio, Ebit GAD, Dian Pisesa, Iga Mawarni, Ani Carrera, Yuni Syara, dan Inka Kristi ya. Sudah ada yang bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tini,
1: lagunya boleh pilih yang lain enggak?
0: Boleh dong.
1: Kalau ada ini Cinta dan Bermata dari Pambres tuh.
0: Pambres ya? Ada.
1: Salamnya buat Kame, semoga saya selalu semangat selalu dan selalu hati-hati pulangnya. Semoga selamat sampai tujuan pulangnya. Salamnya dari A sampai Z tanpa.
0: Siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Gini mantap nih Kak Tini ya. Minta lagu langsung salam-salamnya disingkat ya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987 bisa juga di 0811570142. May request lagu dari Dewi Yul, salamnya fotokopi makam Bang Jafar untuk May, terima kasih banyak katanya. Sama-sama dari Bang Badul di Kaltara. Dewi Yul ya, saya carikan lagunya setelah ini. Saya angkat telepon dulu satu. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masuk aja Mbak Mi.
0: Maklumlah laris. Ah, yuk langsung aja pilih lagunya. Lagu
2: Inka
0: apa?
2: Christy.
0: Inka Kristi boleh.
3: Assalamualaikum.
0: Ya halo.
3: Dengan
0: doa kendak tuh. Amin.
2: Salam-salamnya fotokopi siapa ya? Mano bakal udah.
0: Oke, okay, siap.
2: Habis. Dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Salam sayang selalu, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Hati-hati baliknya. Makasih banyak.
0: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, segmen terakhir itu memang suka gitu, agak buru-buru ya. Bang Badul dari Kaltara tadi lagu dari Dewi Yul ya sudah diputarkan tadi, Karisma Cinta dengan dinyanyikan bersama dengan Bru Rima Rantika. Aman ya Bang Badal ya, maaf baru terbaca chatnya. Lanjut ya, penelpon terakhir. Halo Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Amoy.
4: Yeah,
0: sehat ya Kak Amoy ya.
4: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa ini?
4: Nah, yang sisa apa tuh, Meh?
0: Lagu ceweknya masih ada dari Yuni Syara, Senja di Batas Kota, Ani Carrera, Bagai Ikan Dalam Kaca, Iga Mawarni, Satu Saja Pintaku, dan Dian Pisesa, Jangan Berbeda Rasa.
4: Sudah ada yang terakhir.
0: Boleh ya, Jangan Berbeda Rasa ya. Salam-salamnya, silahkan.
4: Salamnya buat yang udah gabung, yang udah nyapa aja. Aku spesial buat Mei yang lagi bertugas. Buat Mei makasih.
0: Sama-sama. Halo.
4: Ya buat Mei makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar ya, pas sekali nih saya sudah jumlahkan semua lagunya. Total lagunya 14 menit dan percobaan kita sisa 15 menit lagi pas ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindunya. Dan untuk ke Anda yang tertinggal dengan Ruang Rindu malam hari ini, bisa bergabung lagi esok hari. Atau kalau mau lebih awal, bisa bergabungnya di Indonesia Banget. Baik, Cinta dan Permata dari Pambers, Gambaran Cinta Inka Kristi dan Dian Pisesa dengan Jangan Berbeda Rasa. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya bang.
2: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
3: Iya bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
2: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
3: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
2: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
3: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
2: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
4: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Tak sedikit ibu rumah tangga yang juga bekerja kerap diliputi rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam mendampingi dan mengasuh anak. Berikut cara menyikapi perasaan tersebut menurut Meliani SPSI MPSI Psikolog selaku Ketua DPC IWAPI Singkawang.
1: Nah, kalau di Indonesia itu patriarki. Ya. Jadi pola-pola itu sangat-sangat membuat mental seorang ibu yang bekerja itu sangat sulit ya. Sebenarnya kalau mindset-nya kalau mau diluruskan itu bisa gitu. Misalnya mungkin masyarakat kita melihat ibu yang baik tuh harus selalu di rumah gitu kan. Terus kalau anak bermasalah berarti ibunya yang sibuk gitu kan. Karir itu seorang ibu yang memiliki karir itu termasuk ibu yang egois gitu kan. Itu mindset kita yang untuk orang Indonesia itu yang kadang-kadang yang menekan kita sebagai ibu-ibu yang bekerja. Coba kalau mindset kita tuh diganti gitu ya. Ibu yang bekerja itu bisa menjadi role model kemandirian. Gitu ya. Terus anak belajar bertanggung jawab dan disiplin. Jadi tidak harus tunggu ibunya datang, baru makan, baru belajar. Jadi anak itu sebenarnya bisa gitu diajarin disiplin. Karena kan tidak terlalu bergantung dengan ibu jadinya. Terus kualitas interaksi lebih penting. Jadi maksudnya begini, mungkin kita dari pagi sampai sore kita tidak ketemu anak gitu. Tapi begitu malam hari, durasi itu kan hanya ketemunya malam. Jadi diusahakan dalam waktu yang pendek itu kita bersama anak-anak. Nah itu quality time-nya di situ. Jadi kalau bisa seorang ibu itu udah pulang jangan pegang laptop lagi. Kalau untuk saya memang kalau udah kumpul sama anak saya tidak akan pegang pekerjaan. Jadi pekerjaan saya selesaikan dari pagi hingga sore. Setelah pulang udah nggak ada urusan sama pekerjaan kantor.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 Derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

0: Gema Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rian Orsan untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.
1: Gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi, udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi, duh malu banget kan. Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja, dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selimuti dan kita bersiap untuk beristirahat. Kita sering terjebak dalam pertanyaan tentang masa depan. Apa yang akan terjadi esok hari? Apakah esok membawa kebahagiaan, tantangan, atau sesuatu yang belum terbayangkan? Esok hari adalah misteri yang belum terungkap. Tapi satu hal yang pasti, esok adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk memperbaiki apa yang belum sempurna. Untuk mengejar impian yang belum tercapai dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita tidak tahu dengan apa yang akan datang. Namun kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita menyikapinya. Esok adalah hari penuh kemungkinan. Mungkin ada ujian yang harus kita hadapi atau langkah baru yang akan kita ambil. Namun percayalah, setiap langkah itu membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita. Mungkin ada rintangan, namun setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh. Jika hari ini kita terasa lelah, izinkan diri kita untuk beristirahat. Karena besok kita akan bangun dengan semangat yang baru, siap menyambut segala yang datang. Tidak ada yang pasti, tetapi dengan hati yang penuh harapan dan pikiran yang terbuka, kita akan bisa menghadapi apapun yang esok hari bawa. Selamat malam, semoga tidurmu nyenyak dan memberikan ketenangan. Ingatlah, esok adalah milik kita untuk dijalani dengan penuh keberanian, harapan, dan ketenangan hati.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital, beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Selasa 2 Juni 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami, sekali di udara tetapi udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, dengan harapan yang terbaik dan bisa menemani Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Kita pada pagi ini ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami akan hadirkan ragam acara demi acara yang tentunya akan hadir di tengah-tengah kita semuanya di pagi ini, edisi hari Selasa ya, kita di 2 Juni 2026. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda di pagi ini. Namun kita dengarkan beberapa lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Seperti yang sudah kami janjikan, kami akan hadirkan Mutiara Pagi membahas esensi kurban menyembeli sifat ego dan kesombongan diri. Nanti kita akan bersama Ustadz Tri Wibowo MPD. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: membahas untuk pagi ini ya, seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita akan bersama Ustadz Tri Wibowo MPD membahas esensi kurban menyembelih sifat ego dan juga kesombongan diri. Langsung saja kita sapa Ustadz Tri Wibowo atau Ustadz Bowo pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Bagaimana kabar Bang Budi? Sehat?
0: Kabar baik juga Ustadz, lama tidak bertemu ya Ustadz ya.
1: Iya, Masya Allah.
0: Masya Allah, dipertemukan di RRI Persatu. Pada pagi ini, sekali lagi pendengar, kami membahas esensi kurban menjembeli sifat ego dan juga kesombongan diri. Langsung saja kita dengarkan mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Tri Wibowo. Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jala al-qalam lil kitabah wal kitabah lil ma'rifat wal ma'rifat lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khusus pada saudara kami Akhinal Aziz Bang Budi, insyaAllah saya doakan Bang Budi semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur dan mudahkan di rezekinya. Amin. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI Radio Mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada subuh menjelang pagi ini Allah masih memberikan kita nafas selalu senantiasa berjalan di jalannya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita mata untuk selalu melihat ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, yakni adalah lisan untuk selalu mendengungkan ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita bulan Zulhijjah pada hari ini agar kita memahami esensi daripada kurban untuk menyembelih rasa ego dan sombong. Para pendengar RRI Radio Mulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hari raya kurban yang telah kita lakukan bukan sekedar ritual menyembelih hewan, tetapi esensinya adalah yang paling terdalam dari ibadah kurban adalah menyembelih ego, ketamakan dan sifat sombong yang ada dalam dada kita. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra tercintanya, siapakah itu? Ya, ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ujian terbesarnya adalah melepaskan sesuatu yang paling ia cintai demi ketaatan mutlak kepada Allah. Ketika itu kata Allah, Zabaha ya Ismail, ya Ibrahim, sembelih anak engkau yang bernama Ismail alaihissalam. Apakah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Naam. Beliau melakukan karena ketaatan. Bahwasanya kurban adalah penghancur sifat takabur. Bahwasanya kurban adalah sifat untuk mengikhlaskan sesuatu yang paling kita cintai. Kurban adalah sesuatu akikah, akidah yang harus kita dasarkan karena ketaatan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sombong merasa harta yang kita miliki adalah punya dirinya. Orang yang sombong merasa bahwasanya titipan ini adalah kekal. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya lebih daripada orang lain. Bahwasanya para pendengar RRI Radio Mulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ibadah kurban memaksa kita untuk sadar bahwa semua yang kita miliki pada hari ini, sebagaimana ketika kita memiliki mobil, memiliki rumah yang mewah, memiliki kekayaan, memiliki jabatan, semua hanyalah titipan. Niscaya pasti Allah akan ambil yang kita miliki pada hari ini. Kita yang kita bawa hanyalah kain kafan putih, yang kita bawa adalah amal kebaikan, yang kita bawa hanyalah mengharumkan nama baik kita. Sebagaimana ketika kita sudah meninggal, di depan ini adalah kuburan anak kita, istri kita menunggu kita. Paling lama 1 jam dia akan meninggalkan kita. Lantas pertanyaannya, apa yang akan kita banggakan? Apa yang kita congkakkan? Apa yang kita harus kita banggakan? Anak kita tidak akan bisa menunggu kita selama-lamanya. Tetapi yakin dan percayalah, ketika kita memondokkan anak pesantren, ketika kita memberikan ajaran baik pada anak kita, ketika kita memberikan tauhid kepada anak kita, insyaallah awwalidun saleh yad'ulah, bahwasanya anak tersebut akan mendoakan kita di pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas mengingatkan pada kita bahwasanya Barang siapa manusia yang berkurban di jalannya Allah karena ingin menggapai ridha Allah, maka Allah akan berikan dia pintu surga. Sebagaimana dikatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37 dikatakan bahwasanya la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin apa yang dapat, apa yang kita lakukan, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah. Tetapi yanalahu at-taqwa minkum, tetapi kita mendapatkan ketakwaan darimulah yang dapat mencapainya. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi bahwasanya kita belajar tamparan keras bagi orang yang berkurban hanya demi gengsi, hanya demi pamer, hanya ingin dipuji oleh orang agar dikatakan orang kaya. Jika motivasi yang ada, maka kurbannya sia-sia. Rasulullah SAW pun mengingat pada kita bahwasanya sebuah hadis riwayat daripada Muslim tentang bahaya kesombongan. La yadkhulul jannah, maka tidak akan masuk surga seseorang tersebut. Mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Bila mana orang tersebut di dalamnya hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui pembagian daging kurban kita belajar bahwasanya kita saling berbagi pada fakir miskin. Allah meleburkan sekat-sekat sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, antara orang yang hitam, antara orang yang putih, antara orang yang ganteng dan orang yang cantik dan jelek dan lain sebagainya. Bahwasanya ketika kita berkurban, kita merendahkan diri kita serendah-rendah mungkin, kita sama rata duduknya, kita sama jiwa dan sebagainya. Bahwasanya kita adalah agama Islam. Boleh jadi di antara kita ada yang non-muslim, kita berikan sedikit, ini adalah lahm ataupun bahwasanya daging, insya Allah moga Allah memberikan, ini adalah pintu kebaikan untuk dirinya. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah ketakwaan yang dimana qaraba yang asal katanya bahwasanya kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tak membutuhkan, ini adalah ketika kita memotong sapi kita. Sesungguhnya Allah tak membutuhkan, ini ketika kita memotong, ini adalah kambing. Tetapi Allah membutuhkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ghani, sesungguhnya Allah maha kaya. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saudara-saudara kita pada hari ini melakukan, ini adalah haji, dan telah menyelesaikan daripada rukun daripada haji, bahwasanya kita mengambil pelajaran sebagaimana ketika kita berkurban Allah akan memberikan, ini adalah pintu surga kita. Sebagaimana saudara kita berhaji, Allah akan memberikan pintu surga untuk dirinya. Sebagaimana ketika kita menyantuni anak yatim piatu, Allah akan memberikan, ini adalah diri kita, pintu surga. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya esensi daripada berkurban menghilangkan rasa ego dan sombong di hadapan yang manusia. Jangan sampai ketika kita ingin dipandang oleh manusia lebih hebat daripada orang lain. Tapi ingat, kita berbuat karena Allah, bukan di hadapan manusia. Andaikan kita ingin mau dilihat oleh manusia, maka kita akan merugi, al-khosir. Bila mana ketika kita berkurban, ketika kita bersedekah, ketika kita sholat, ketika kita berzakat, kita niatkan karena Allah, Allah ampunkan kita punya dosa, Allah berikan kita punya surga, dan Allah akan berikan, ya ini adalah anak-anak yang soleh yang bisa menghantarkan kita ke pintu surga. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika kita berkurban berarti kita mengikhlaskan apa yang kita miliki. Dan bila mana ketika kita mengikhlaskan, kita tidak akan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita beri. Sebagaimana antara Idul Fitri dengan Idul Adha, inilah salah satu esensi yang sangat besar yang harus kita pahami. Buka mata kita dan buka hati kita dan buka yang telinga kita. Apa perbedaannya? Sesungguhnya ketika kita memberikan pelajaran bahwasanya esensi daripada kurban ini lebih besar daripada Idul Fitri. Kenapa? Ketika kita belajar untuk Idul Fitri memaafkan. Tetapi Idul Adha, kita belajar untuk mengikhlaskan apa yang kita miliki pada hari ini. Sesungguhnya sangatlah berat ketika kita mengikhlaskan sesuatu yang kita miliki, yang kita sayang, yang kita dambakan, dan lebih berat daripada kita memaafkan saudara-saudara kita. Para pendengar RRI Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pada hari ini di antara saudara kita memiliki harta, ya, harta yang begitu mentereng, jabatan yang begitu besar, memiliki nama itu tanah yang begitu luas. Boleh jadi jikalau diambil oleh Allah, kita harus ikhlas. Para pendengar RRI Radio muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara kurban, tidaklah dekat daripada yakni cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi kita memahami bahwasanya suatu perjalanan yang sangat panjang. Beliau ketika itu tidak memiliki anak dan beliau berdoa, "Ya Rob, berikanlah aku anak ya Rob." Bacanya apa ketika itu dalam doanya? Rabbi habbi minasolihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh-soleh ya Rob. Apa yang dikatakan oleh Allah? Allah berikan dia punya anak. Ternyata ketika sudah lahir, kata Allah, zabah, sembelih. Tetapi karena ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Ibrahim alaihissalam, dipotonglah, disembelihlah daripada Nabi Ismail. Dan niscaya dan ceritanya, hikayahnya, tarikhnya akan dikenang sepanjang masa. Para pendengar RRI Radio menekan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kurban bukan berbicara kaya ataupun miskin, tapi seberapa mampukah kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Bicara kurban bukan hanya berbicara ketika kita memiliki ini adalah jabatan, tetapi bagaimana cara kita bisa mengalihkan jabatan tersebut untuk memotong kesembelihan rasa ego dan sombong. Sesungguhnya kurban bukan berbicara ini adalah ketika kita memiliki rumah, memiliki nama itu banyak sekali motor dan mobil, tapi seberapa mau kita untuk berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah cukupkan kita rezeki kita dan tahun depan kita bisa berkurban di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang mencaci maki kita, biar orang memberikan kita jelek dan lain sebagainya, tapi di hadapan Allah jangan sampai kita dikatakan kita jelek di hadapan Allah, karena yang sebaik-baiknya penilaian adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga Allah pertemukan kita di Google Meet ini maupun secara daring. Insyaallah Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada bulan Dzulhijjah, dan dapat berkurban di jalannya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih mukadimah yang disampaikan oleh Ustadz Wibowo pada pagi ini. Langsung saja pendengar dan juga Anda yang menonton kanal YouTube kami, silakan kami undang 0561734987 atau di 0811570102. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bung Pawadi ya?
2: Ya, betul sekali. Baik. Bang Budi.
0: Silakan Bung Pawadi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang
0: Mungkin,
2: Pak Ustadz.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, begini Pak Ustadz, yang ingin saya bertanya dan saya tanyakan Pak Ustadz, masalah berkorban ini Pak Ustadz. Di masyarakat ini kan ada juga yang memandang dan ada juga yang dipandang gitu Pak Ustadz. Misalnya saya memandang seseorang itu kira-kira yang udah berkecukupan dan berkemampuan. Tetapi saya lihat-lihat dan saya perhatikan masalah kurban di setiap hari raya kurban, tidak pernah juga melaksanakan minggu itu, Bu Ustaz. Jadi bagaimanakah kita sebagai umat, sebagai masyarakat ataupun umat nah semuanya, bagaimanakah cara kita untuk memberi perhatian kepada sesama, kepada dialah itu Bu, Pak Ustadz. Jadi cara bagaimanakah kita untuk mengajak ataupun memberikan sedikit ilmu ataupun pengetahuan kepada yang berkepentingan itulah, yang misalnya yang bersangkutan itulah Pak Ustadz.
0: Siap.
2: Jadi bagaimanakah caranya? Apakah secara satu kita untuk mendoakan dan kita langsung untuk memberikan pandangan ataupun kepada dia gitu, Baik. Pak Ustadz? Nah, jadi lebih dan kurang saya mohon maaf Pak Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mampu tapi tidak berkorban nih Ustadz. Seperti apa juga nih Ustadz?
1: Baik, banyak di antara kita, ada saudara kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi, banyak orang kaya belum tentu untuk berkorban. Banyak di antara kita, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI Radio dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang memiliki kekayaan jabatan yang tak terhingga, tapi belum mampu Allah berikan dia untuk bisa berkurban. Nah, ini analogi yang sangat menarik untuk kita bersama. Banyak orang yang mampu, banyak orang yang kaya, tapi belum tentu untuk Allah panggil ke Mekah Al-Mukarramah. Ya. Banyak orang yang mampu, tapi dia tidak bisa melakukannya. Nah, ini salah satu ada esensi yang menarik dari teman saya ini, dari Pak Haji Ayat. Beliau ini kan salah satu ini ya, apa, menganut kurban gitu kan, sapi dan kambing dan sebagainya. Beliau mengatakan poligami banyak yang mampu, tapi mengerjakannya sulit gitu kan, poligami. Tapi untuk berkurban banyak yang tidak mampu, tapi ketika di akhirnya dia mampu, begitu kan. Banyak di antara kita ini saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang di mana kita ini bukan masalah kaya atau miskinnya, tapi Allah ini mau enggak memberikan kita, yakni adalah kesempatan. Nah, terkadang kita banyak yang mengatakan bahwasanya wah ini mampu tapi dia tak mau kurban. Boleh jadi Allah belum menggerakkan hatinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, makanya ada taktik strategi yang harus kita lakukan. Nah, kita mengajaknya harus dengan rasa, yakni dari kolbun bil kolbit, harus dari hati ke hati. Bila mana ketika ada saudara kita, mungkin boleh jadi saudara kita ya tidak berkurban, boleh jadi dia ada rasa ketidakpercayaan terhadap pengolahnya. Nah, bagaimana caranya agar orang yang berkurban ini dapat namanya itu melakukannya? Nah, pertama kita harus transparan. Jadi ketika kita ya, mungkin ketika berkurban usahakan panitia dan para pengelola ya, jadikan bahwasannya setiap melakukan itu ada keterbukaan, baik itu secara namanya itu finansial dan lain sebagainya, insya Allah pasti orang mau berkurban. Nah, sekarang ini banyak orang ya yang beriming-imingkan dengan ayat Al-Quran, tetapi di dalam penerapannya bukan syariahnya, malah mengambil keuntungan. Nah, itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya Pak Ustaz? Nah, kita memberikan dokumentasi kegiatan yang daripada tahun kemarin. Nah, seperti ada foto sohibul kurban, kemudian ada foto sapinya, ada foto kambingnya, bukan hanya fiktif semata, begitu kan. Nah, para pendengar RRI Radio mulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah bahwasanya kurban ini bukan untuk mengejar rasa paling hebat, begitu kan. Nah, kebanyakan di antara kita kan ketika kurban ini mencari wah, sapinya sampai 200, sampai 10, sampai berapa lah sebagainya. Nah, pertanyaannya uangnya itu apakah uang pribadi atau uang negara, kan pertanyaan seperti itu. Ada kontroversi juga kan ya. Nah, apalagi sekarang kan lagi viral kan. Nah, daripada APBN, apakah bagus apa pakai punya negara, apakah mandiri Pak Ustaz. Nah, ini itu lagi viral ya, begitu kan. Nah, alangkah bagusnya ketika kita berkurban memakai ini adalah hak-hak daripada uang kita, begitu kan. Itu lebih afdol, karena ketika kita ya menggunakan APBN itu terkena malah bansos, bantuan sosial gitu kan, dan itu dari uang rakyat, untuk rakyat gitu kan. Nah, andaikan ketika kita, beda ya antara nama esensi ketika kita melakukan ini adalah kurban dengan menggunakan uang pribadi dengan uang APBN itu berbeda. Karena kenapa? Ketika kita bersedekah dengan uang kita, insya Allah Allah akan menerima ini amal kebaikan kita. Tetapi andaikan ketika dari APBN, itu kan uangnya masih abu-abu. Apakah uang ini untuk dipergunakan untuk pemerintah kah? Apakah untuk berkurban? Karena niatnya. Nah, semuanya itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likum ri'ma manawa. Nah, ketika kita berbicara hal tersebut ya, para bapak dan ibu, para pendengar RRI Radio Mulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah bagusnya itu tidak salah, hanya saja alangkah eloknya, alangkah baiknya dilakukan menggunakan ini pribadi ya. mungkin harapan kita semoga Indonesia ini sebagai Indonesia yang baik, Indonesia yang rahmatilil alamin. Nah, para bapak maupun ibu, para pendengar RRI Radio Melekan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut saya pribadi, alangkah bagusnya dibuka sebelum kurban satu bulan tuh Pak, ada kajian-kajian. Nah, seperti bagaimana di masjid kami itu terkadang memberikan kajian tentang bab kurban, ya, bab kurban tuh dikaji semuanya. Jadi mereka tuh memberikan pemahaman terhadap para jamaah. Alhamdulillah, sebelumnya yang berkurban 10 ekor, sekarang bisa 15 ekor gitu kan, daripada masjid. Kenapa? Ada pembinaan daripada masjid kepada jamaah. Nah, terkadang yang dilupakan adalah ketika kita sebagai kaum muslimin muslimat, ya, ketika ini mereka nih cuma berkurban saja, tidak mendapatkan ketakwaannya. Yang didapat apa Pak Ustaz? Yang didapatkan hanya rasa kesombongan, rasa ego. Nah, itu salah satunya Pak, nanti boleh Bapak terapkan ya. Ajaklah namanya itu saudara-saudara kita untuk di dalam majelis ya, tentang bab kurban sebelum daripada mau berkurban. Nah, yang kedua, jadikanlah ketransparanan juga terhadap akan finansial ataupun keuangan. Dan yang ketiga, menurut saya, bahwasanya jangan sampai kita mengajak orang untuk berkurban tetapi secara memaksa. Khawatirnya yang dilakukan tidak ikhlas, khawatirnya pada diri kita. Ya, kenapa dia tidak merasa ikhlas? Karena apa? Dipaksa. Ya, cobalah alangkah baiknya kita mendoakan. Seperti Bapak sampai tadi, berdoa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itulah senjatanya mu'min. Barakallahu fikum.
0: Baik, terima kasih Bung Pawadi atas pertanyaannya tadi. Kita terima telepon lagi ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Manjang Siti, silakan.
3: Pak Ustaz, Bang Budi.
0: Pak Ustaz Bowo, Wibowo.
3: Oh, Bowo. Oh, kan Prabowo ya.
0: Silakan Manjang.
3: Jalan sedikit ya, Gien Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Bowo. Alhamdulillah, kalau di olah-olah kubu ini tahun ini nampaknya mewah, karena manjang biasa-biasa cuma dapat setengah kilo, ini dapat sekilo lebih. Jadi ada yang nak manjang tanya kan, karena udah ini udah lama karena tidak ada tempat untuk bertanya. Gitu. Memang kita nih memang itu ikhlas kan. Jadi manjang dulu tuh ikut kurban sapi. Jadi mendapatkan dagingnya 5 bungkus. Dapatlah untuk manjang selamatan, kata orang Jawa kan. Jadi setelah itu Bapak Emil dia kurban kambing 1 ekor kan. Jadi manjang tuh memang kalau setiap lebaran haji tuh memang kirim doa orang ke Bapak Mel. Jadi sekali tahu-tahu itu cuman dapat dagingnya cuman 1 bungkus. Tadi ditimbang tuh cuman 1/2 kilo. Apakah memang beda kalau kambing dengan sapi itu Pak Ustadz Bowo? Cuma manjang ini ingin tahu semua sekarang sih. Ikhlas pula, cuma pingin tahu aja gitu. Minta jelaskan dari Pak Ustadz Bowo. Makasih atas pencerahannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian daging kurban nih Ustadz, seperti apa juga nih Ustadz?
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Pertanyaannya sangat menarik ya. Ini realita. Realita bukan cuma ibu saja, tetapi mungkin di antara saudara kita banyak sel seperti itu ya pertanyaannya. Di sebelumnya saya ingin menyapa ya, salam buat Pak Kadesnya ya, Pak Agus ya. Beliau adalah kerabat saya ketika saya memberikan ceramah di Olola Kubu. Beliau kayak sepertinya Olola Kubu ya tadi Mas Budi ya.
0: Iya betul Ustaz.
1: Alhamdulillah, insya Allah semoga bisa sambung silaturahmi ya. Insya Allah, saya udah
4: satu tahun yang lalu Bu, saya mengisi ceramah di masjid yang di dekat Pak Kades yang ada di Aulad Aku Bu ya. Masya Allah, salam buat Pak Kades juga ya Bu ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz ketika kita di dalam berkurban ya, kenapa beda antara sapi dengan kambing, lebih banyak sapinya? Ketika logikanya berpikir begini Bu, ketika kita lihat nih kambing dagingnya sama sapi, lebih banyak sapi. Kan seperti itu. Nah, terkadang kita melupakan bahwasanya ada esensi di dalam memberikan hak-hak sahibul kurban. Apa itu Pak Ustadz? Salah satunya ada keadilan di dalamnya. Nah, keadilannya, kenapa kurban kambing kita diberikan mungkin setengah kilo, satu plastik begitu kan? Karena mungkin boleh jadi lahamnya atau daging daripada gonam atau kambing ini sikit begitu kan? Jadi akhirnya panitia memiliki inisiatif akhirnya memberikan dengan seperti itu. Nah, begitu cara di dalam namanya itu memberikan, ya ini adalah bahwasanya kita ke agama Islam gitu kan. Nah, jangan sampai ketika kita memberikan ya ini adalah kurban, kita meminta harus lebih begitu kan, tetapi kita mengikuti apa yang disampaikan oleh panitia. Panitia memberikan seperti ini, ya kita terima ridho bima kosmullah kan ya. Andai kan di dalam Islam itu ya kita diajarkan ikhlas. Ikhlas dalam arti ya mungkin boleh jadi ibu berpikirnya mungkin kita dapat seperti sapi Pak Ustadz sebagainya. Nah, kita harus belajar untuk mengikhlaskan. Jadi ketika kita berkurban, Ibu, ini sangat menarik. Saya sangat senang nih Ibu menjawab pertanyaan seperti itu. Mungkin mewakili para teman ya. Alangkah bagusnya ketika kita menerima akan namanya itu pemberian daripada panitia, kita ridho saja ya. Kalau dalam Islam itu yang penting adil. Adil itu mungkin panitia udah memiliki hitung-hitungan tersendiri. Tetapi kalau di secara agama Islam itu kembali lagi kepada yang mengelolanya begitu kan. Nah, oleh karena itu para pendengar RRI Radio Muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin secara berpikir ya kita ketika sapi itu lebih banyak dagingnya ya, boleh jadi diberikan banyak begitu ya. Insyaallah Ibu ya, insyaallah semoga tahun depan Bapak Ibu ya dapat berkurban ya. Tapi ingat, insyaallah semoga tahun ini bisa kurban kambing, semoga tahun depan bisa kurban sapi. Jangan pula menurun, biasanya kurban namanya itu sapi malah kambing pula seperti Ibu nih ya. Insyaallah saya doakan Ibu semoga tahun depan bisa berkurban sapi. Amin. Ya, tidak dengan satu orang satu sapi ya, bisa dengan 7 orang ya. Yang penting niatnya Bu ya, karena ketika Ibu nanti mau pergi haji atau umroh, Ibu harus berkurban dulu. Kenapa? Bahwasanya ketika Ibu berkurban, ketika itu Ibu sudah menunjukkan ketakwaan dan keikhlasan. Nah, Ibu bisa pergi haji dan umroh, tapi kok nggak bisa kurban? Nah, pertanyaan seperti itu ya. Ayo sama-sama kita berkurban di tahun depan, insya Allah berkah. Dari sekarang ya, arisan apakah mengontrol ataupun bahasanya kerjasama dengan masjid, nah, insya Allah semoga membawa keberkahan untuk kita bersama. Barakallahu fikum.
0: Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini ada juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahan syariat dalam tukang potong ini seperti apa? Apakah memang boleh tukang potong kurban ini seseorang yang jarang sholat begitu Ustaz?
4: Baik. Terima kasih banyak para pendengar RRI Radio Muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak di antara kita yang berkurban ini, ya mohon maaf ya, kita tidak bisa berbicara terhadap orang ini sholatnya dan lain sebagainya. Ketika dia sudah menyembelih secara syariah ya, itu berarti dia sudah mengerjakan, ini adalah syarat daripada menyembelih kurban atau sartunnya. Nah, kembali lagi pada dia kah sholat ataukah tidak, ya kita berikhtiar saja. Semoga orang yang menyembelih ini sesuai dengan ajaran Islam, dan berarti dia sholatnya bagus. Tapi alangkah bagusnya ketika menyembelih ini adalah orang-orang yang takarub. Takarub itu artinya apa? Orang-orang yang dekat pada Allah. Dan berarti dia sholatnya bagus, sedekahnya bagus, sosialnya bagus, begitu kan? Nah, pertanyaan kita di antara kita, ya, bagaimana andaikan ketika orang yang berkurban ini jarang sholat, Pak Ustaz? Nah, kita doakan saja andaikan ada yang lebih bagus di antara kita amalnya, ya kita berikan kepada dia. Tetapi di setengah syarat satu, beliau ini bisa menyembelih. Nah banyak di antara kita ini menyembelihnya itu seperti menyiksa hewan, sapi dan kambing. Jadi digoreng sampai 8 kali, 7 kali itu salah. Jadi kalau orang tahu cara menyembelih itu dari bawah sampai ke atas cukup satu kali saja. Nah ini banyak di antara kita ini, nah, seperti kemarin saya diminta untuk menyembelih sapi. Jadi saya belajar terhadap teman-teman yang Juleha ya, juru apa menyembelih gitu kan. Saya belajar esensinya ternyata ketika menyembelih itu dari bawah dan itu kepalanya agak dikesampingkan, kemudian baru kita sembelih begitu kan. Agar apa? Agar tidak menyiksa si hewan tersebut. Ya, seperti itu. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan untuk misalkan ada di antara kita baik itu muslimin dan muslimat ya, khususnya pada bapak-bapak ya yang memang dia ini pakar di dalam menyembelih dan dia rajin, berikanlah. Tapi kalau misalkan di antara kita yang tahu diri saja begitu kan, misalkan ah saya ini salat saya ini agak kurang nih begitu kan, mungkin alangkah baiknya kita berikan kepada yang di bidangnya. Tetapi kalau di antara mereka tidak ada yang bisa menyembelih, ya terpaksa kita berikan pada pakarnya. Nanti apa Pak Ustaz? Nanti malah kejadian seperti di membawah ya. Ada yang di mana tuh sapinya tuh tidak bisa digorok begitu kan ya. Ada orang ngatakan tuh sapinya ini memang kebal begitu kan. Yeah. Nah, mungkin itu teknik saja begitu kan. Teknik saja di dalam menyembelih hewan begitu. Barakallahu fikum.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita berada di ujung kebersamaan nih Ustaz. Mungkin karena Idul Adha ini sudah berlalu, bagaimana cara kita menjaga semangat pengorbanan begitu ya, setelah Hari Raya Idul Adha, dan juga mungkin ada pesan dari Ustaz atau juga nasihat dari Ustaz agar kita mampu menjadikan Idul Adha, apalagi tahun depan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri ini Ustaz. Silakan Ustaz.
4: Baik, nasihat daripada Al-Fakir, wabil khusus untuk menasihati diri saya juga, para pendengar RRI Radio Muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau esensi berkorban ini mendekatkan diri pada Allah, biarlah orang lain menghina kita, mencacimaki kita, mencemooh kita, tapi jangan di hadapan Allah kita jelek. Bahwasanya ketika kita ingin menyembelih, ya ini adalah diri daripada sifat sombong dan ego dan merasa seakan kepemilikan kita. Ketika kita melakukan apapun, niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah, insya Allah hidup kita berkah. Insya Allah hidup kita berkah dan Allah pertemukan kita dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya Allah memberikan kita kemampuan agar kita untuk berkorban. Berkorban bukan hanya masalah uang, tapi masalah kedekatan kita kepada Allah. Kedekatan bukan hanya berbicara ketika kita sholat, sedekah, tapi bagaimana, seberapa ikhlaskah kita untuk di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya ketika kita berkorban tidak melihat pandang di muka, baik itu muka yang ganteng, yang cantik, yang jelek, yang kaya, yang miskin, yang memiliki kekayaan ataukah tidak, tetapi maukah kita untuk berbuat bagian daripada berkorban. Insya Allah ketika kita berkorban itu akan menjadi kendaraan kita untuk menuju pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ketika kita menuju dari Pontianak ke Singkawang menggunakan motor, menggunakan mobil, tetapi ketika kita menuju pintu surga Allah dengan hewan kurban yang telah kita sembelih dengan rasa ikhlas dan menghasilkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antara kita seberapa mampukah, seberapa maukah kita untuk berkurban, tanyakanlah pada hati kecil kita. Insyaallah Allah akan terima amal ibadah kurban kita asalkan kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, terima kasih Ustadz Triwibowo MPD atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya agar paham lebih jauh lagi terkait dengan kurban ya. Bagaimana kita bisa menghilangkan sifat ego kita di dalam diri kita sendiri. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.
0: Baik, pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, bagaimana kita membahas esensi kurban, menyembeli sifat ego dan juga kesombongan diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan update informasi terkini yang kami hadirkan dalam Warta Berita Pagi, dan selamat mendengarkan.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Momentum hari lahir Pancasila, Gubernur Kalimantan Barat Yanosan mengajak masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
2: Kita selaku bangsa Indonesia, selaku warga negara Indonesia, ya, kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah, ya, dan tentunya persatuan dan kesatuan Indonesia.
1: TVRI Kalimantan Barat siapkan nonton bareng Piala Dunia 2026 gratis di halaman kantor TVRI terbuka untuk umum.
3: Untuk masyarakat di luar, untuk melakukan nobar, sebaiknya melakukan registrasi, soalnya nanti akan ada cross-check dari pihak yang berwajib, ya. Itu soalnya kita bekerja sama dengan...
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, momentum peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur Kalimantan Barat Tria Norsan mengajak masyarakat untuk menjaga nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan kita simak laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Tria Norsan menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Tria Norsan usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Norsan mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
2: Lahirnya Pancasila dan kesaktian Pancasila. Nah, maknanya adalah kita selaku bangsa Indonesia, selaku warga negara Indonesia, ya, kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah, ya, terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang selama ini negara lain tidak, yang selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga, ya. Dan alhamdulillah hanya satu-satunya Indonesia yang punya Pancasila. Kalau negara lain kan nggak ada, ya. Jadi harus kita jaga Pancasila ini, kesaktiannya sudah terbukti, ya. Sekian tahun, sudah berapa? 70 tahun nggak Indonesia mereka? Tahun? Pancasila tetap suci dan dapat.
1: Gubernur Tria Norsan juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Sementara itu, inti sambutan dari Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menekankan pada tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Amanat tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global, sekaligus sebagai kontribusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Syarusani melaporkan.
0: Kolaborasi BPKN dan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia LPKI Kalimantan Barat menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK, dan berikut laporannya.
3: Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalimantan Barat di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalimantan Barat Effendi mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
4: Memperkuat pemberdayaan, keberadaan tentang BPSK itu sendiri, yang sudah disampaikan juga ke Dinas Perdagangan Provinsi melalui Kabid Perdagangan, sehingga keberadaan BPSK untuk Kalimantan Barat ini perlu adanya dengan segera, sehingga setiap pengaduan konsumen di lembaga LPKSM jika deadlock, karena kewenangan LPKSM itu hanya konsiliasi dan mediasi, tapi kalau LPKSM melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa antara pelaku usaha dengan konsumen deadlock, maka lembaga ini bisa merekomendasikan juga tingkat lebih tinggi, yaitu ad hoc-nya di BPSK.
3: Karena itu pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu penasehat LPKI Kalimantan Barat Rihat Nasir Silalahi mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kalimantan Barat dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
5: Kiranya LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen. Ribuan jenis barang yang beredar yang dikonsumsi, apakah dari kuantitas, kualitas, informasi yang benar, jelas dan baik,
3: Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan saat ini sedang melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Kita simak laporannya.
6: Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai

0: Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, Dinas Pangan Pertanian Kota Pontianak menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban atau urban farming. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban. Irwan menaruh harapan besar pada metode polybag, pasalnya metode ini dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat di perkotaan, yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian yang luas.
1: Ada para petani, jadi nanti ada dua metode yang kita coba di kedelai ini, ada yang di lahan, di tanah langsung, kemudian ada yang di dalam polybag. Harapannya nanti kalau yang di dalam polybag itu bisa berkembang, jadi masyarakat nanti tak perlu punya lahan luas, cukup nanti kita tanam di polybag saja di pekarangan-pekarangan rumah yang polybag.
0: Sejauh ini perkembangan tanaman kedelai tersebut menunjukkan sinyal positif. Dari fase awal penanaman hingga saat ini, vegetasi tanaman tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik iklim serta tanah di Kota Pontianak. Meski demikian, pihak dinas masih harus menunggu hingga masa panen tiba untuk mengukur tingkat produktivitas secara akurat. Demi menjamin hasil yang optimal, Pemkot Pontianak sengaja mendatangkan benih berkualitas tinggi langsung dari Pulau Jawa. Kedepan pemerintah Kota Pontianak juga akan mencoba dengan kualitas bibit kedelai impor dari luar negeri. Muhammad Rokib melaporkan.

0: Sebuah lembaga pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD resmi hadir di Kabupaten Kuburaya. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan karakter berbasis agama tanpa penggunaan gadget, sekaligus menjadi bagian dari upaya perlindungan anak sejak usia dini. Berikut laporannya.
1: Sekolah Pendidikan Islam Anak Usia Dini Nurhayati resmi diresmikan di Kabupaten Kuburaya pada Minggu 31 Mei 2026. Lembaga ini didirikan oleh Eka Nurhayati Ishak dengan konsep pendidikan karakter berbasis agama yang dimulai sejak masa Golden Age anak. PIAUD Nurhayati mengkombinasikan pembelajaran formal dengan program pesantren kilat. Kegiatan belajar berlangsung dari Senin hingga Kamis, sementara akhir pekan diisi dengan program menginap yang menekankan pendidikan agama serta pembentukan karakter tanpa penggunaan gadget. Pendiri PIAUD Nurhayati, Eka Nurhayati Ishak menyebut, lembaga ini bertujuan menyiapkan generasi unggul sejak usia dini.
2: Salah satu cara menyelamatkan anak generasi bangsa. Kalau pemerintah punya agenda menyiapkan generasi emas, kita memulai untuk menyiapkan generasi berlian. Dari zero to gold, for anak golden age.
1: Peresmian sekolah ini juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kuburaya dalam memperkuat perlindungan anak sejak dini. Ketua KPAD Kuburaya, Diah Safitri, menilai kolaborasi ini penting sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai kasus yang melibatkan anak.
3: Dari usia dini kita memberikan pemahaman ataupun ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita setidaknya untuk pondasi. Untuk upaya kita bersama agar anak dapat membuat pengamanan ataupun perlindungan dirinya sendiri begitu.
1: KPAD Kuburaya berharap kolaborasi ini dapat meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak serta mendorong hadirnya dukungan dari pemerintah daerah. Indri Rizkita melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, Charity Day Aku Belajar 2026 sebagai ajang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar dan kreativitas mereka melalui drama musikal. Kegiatan yang digelar di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat ini menjadi wadah pembentukan karakter dan juga kepercayaan diri pada anak. Dan berikut laporannya.
5: Drama musikal bertajuk Detektif Cilik Dadakan menjadi penampilan utama dalam kegiatan Charity Day Aku Belajar tahun 2026 batch 13 yang diadakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Pementasan ini mengisahkan 5 sahabat yang berusaha mengungkapkan misteri

0: dari hilangnya seorang teman yang mereka duga diculik oleh sosok hantu di hutan. Kegiatan yang telah dipersiapkan oleh organisasi Aku Belajar bersama volunteer pengajar selama lebih dari 6 bulan melibatkan 8 relawan aktif dan 18 anak-anak yang tampil di atas panggung. Ketua Panitia Charity Day, Afifa Ardelia, mengatakan drama musikal ini menjadi sarana hiburan. Pentas ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan keberanian dan juga kepercayaan diri. Dari proses waktu yang panjang yang mereka lalui, dirinya ingin menunjukkan kepada adik-adik bahwa semua orang harus belajar. Belajar dengan bermain, membaca, dan tidak pernah merasa tertinggal dengan anak lainnya.
1: Mungkin untuk tetap terus belajar, meraih mimpi, karena panggung ini juga membuktikan mereka bahwa mereka itu ternyata bisa loh menampil di panggung kayak gitu. Yang mungkin sebelumnya mereka nggak tahu ternyata ada tempatnya seperti ini, ada juga saya juga tadi kan udah buat tulisan tuh. Jadi ternyata tuh mereka pertama kali kesini, pertama kali jalan-jalan di Ayani gitu. Itu suatu kebanggaan juga buat kami, akhirnya bisa mendatangkan mereka ke Aula Pendopo ini yang stage-nya juga besar. Kemarin kan latihannya cuma di Aula Masjid di dekat rumah mereka, sekarang mereka udah bisa di panggung besar. Intinya sih ingin anak-anak terus berkembang, bertumbuh, meraih cita-cita, karena menurut saya di Pontianak ini tidak boleh satupun anak yang merasa tertinggal dan tidak boleh satupun anak yang tertinggal.
0: Afifa juga menyampaikan bahwa proses pembelajaran dan latihan yang dilakukan setiap akhir pekan sejak bulan November tahun 2025 ini, meski menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana dan juga lokasi belajar, kegiatan tetap berjalan berkat dukungan para relawan dan juga donatur. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengapresiasi inisiatif dari Aku Belajar yang dinilai mampu memberikan ruang pembelajaran tambahan bagi anak-anak di luar pendidikan formal atau sekolah.
2: Ini yang penting untuk membangun karakter anak-anak kita dan menjauhkan mereka dari penggunaan gadget yang berlebihan. Saya kira itu poin pentingnya di sana. Karena anak-anak jadi punya waktu yang cukup untuk bermain untuk anak seusianya. Karena mereka bergabung, tadi saya dapat informasi itu 91 orang di yang hari ini mereka sudah melakukan pembinaan. Dan setiap tahun kisarannya seperti itu. Nah ini alhamdulillah sekali. Dan kita terus mendorong, mudah-mudahan makin banyak yang mau membantu, mau support, mau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan volunteer.
0: Organisasi Aku Belajar berharap dari kegiatan yang mereka lakukan ini akan semakin banyak pihak yang turut mendukung gerakan pendidikan berbasis relawan sehingga lebih banyak anak dapat memperoleh kesempatan belajar, berkarya, dan mengembangkan potensinya. Gulista Kisra melaporkan.
3: TVRI Kalimantan Barat memastikan masyarakat dapat mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar di halaman kantor TVRI secara gratis dan terbuka untuk umum. Namun bagi penyelenggara nobar di luar lingkungan TVRI, terutama yang melibatkan banyak peserta, disarankan untuk melakukan registrasi guna memudahkan proses pengawasan dan verifikasi. Berikut laporannya.
4: Pelaksana tugas Kepala Stasiun Kepsta TVRI Kalimantan Barat Sugeng Widianto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan Nobar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di halaman kantor TVRI Kalimantan Barat. Menurut Sugeng, kegiatan tersebut bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat hadir dan menikmati siaran bersama tanpa perlu melakukan pendaftaran. Meski demikian, Sugeng menghimbau masyarakat yang menggelar nobar secara mandiri di luar lingkungan TVRI untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, terutama jika kegiatan tersebut melibatkan banyak peserta. Registrasi diperlukan dikarenakan adanya proses verifikasi dan pengawasan secara nasional yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, TVRI bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan TNI untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan nobar yang digelar di berbagai daerah.
5: Kalau untuk di halaman TVRI ya silakan aja itu nobar. Ya ini makasih udah diingatkan untuk masyarakat di luar untuk melakukan nobar sebaiknya melakukan registrasi soalnya nanti akan ada cross check dari pihak yang berwajib ya, anu itu soalnya kita bekerja sama dengan Baris Krim Pusat dan TNI untuk melakukan proyek itu secara nasional ya, cuma enggak ke daerah ini saya pun tidak begitu paham, cuma kita kan di daerah ini hanya untuk menyebarluaskan informasi itu gitu kan, bahwa ada World Cup di TVRI.
4: Sugeng menambahkan masyarakat yang ingin menyaksikan siaran Piala Dunia secara pribadi di rumah tidak perlu melakukan registrasi karena siaran tersebut dapat diakses secara gratis. Namun, apabila kegiatan dilakukan secara berkelompok di lokasi seperti pos ronda, aula, maupun fasilitas umum lainnya, maka penyelenggara sebaiknya melakukan pendaftaran agar kegiatan dapat terpantau sesuai ketentuan yang berlaku. Wilhelmus melaporkan.
3: Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menjagokan tim nasional Argentina kembali menjuarai Piala Dunia 2026. Lionel Messi kembali akan menjadi andalan membawa tim ini meraih piala di panggung terhormat. Dan kita simak laporan selengkapnya.
6: Keyakinan itu muncul karena Argentina dinilai masih menjadi tim yang paling solid dengan kekuatan merata di seluruh lini permainan. Menurut Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung, keberhasilan Argentina menjadi juara dunia 4 tahun lalu bersama kapten andalan Lionel Messi menjadi bukti kualitas skuad Albi Celeste yang sulit ditandingi negara lain. Dirinya pun menilai pemain Argentina memiliki kemampuan sempurna mulai dari posisi penjaga gawang, lini tengah hingga penyerang. Tak hanya pemain utama, Tanjung juga menyoroti kualitas pemain cadangan Argentina yang dianggap memiliki kemampuan setara. Kondisi itu membuat Argentina tetap kuat meski melakukan rotasi pemain selama turnamen berlangsung. Meski banyak pihak menilai juara bertahan sulit kembali mempertahankan gelar di Piala Dunia, Tanjung justru optimis Argentina mampu mematahkan anggapan tersebut.
7: Tradisi Argentina ada di Piala Dunia. Mereka baru juara 4 tahun yang lalu bersama superstar Lionel Messi. Oh, tentu Lionel Messi dan tim ini solid. Kita tahu bahwa di Argentina sendiri banyak pemain-pemain yang hebat di sana. Mulai dari kiper sampai penyerangnya semuanya hebat. Dan tim cadangannya pun tidak kalah dengan tim yang utama. Jadi dia punya 2-3 tim yang hebat. Nah, itu yang membuat kami yakin sebagai pecinta Argentina bahwa dia akan kembali di final nanti dan juara kembali.
6: Suyanto Tanjung juga memuji kemampuan Lionel Messi yang dianggap sebagai pemain cerdik di lapangan. Menurutnya, Messi memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik serta terkenal lewat jargon one ball, one goal. Selain piawai menggiring bola, Messi juga dinilai sangat berbahaya lewat akurasi tendangan kaki kiri maupun kaki kanannya saat mencetak gol. Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Debi. Silakan Debi.
9: Baik, terima kasih rekan Budi yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi hampir merata di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sintang. Untuk angin, kami perakirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat daya. Dengan kecepatan angin, kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembapan udara, kami perakirakan berkisar 60% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas selama 24 jam di wilayah Kalimantan Barat terpantau adanya 29 titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 2 sampai dengan 8 Juni 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budi.
3: Demikian tadi sudah kita dengarkan informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Debi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Mantair mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rnipontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
5: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk update terkini informasi seputar Kalbar yang kami hadirkan untuk Anda. Kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantari, penyiar Anda di pagi ini, ditemani oleh operator saya Bung Sastriawan dan juga Bung Olin. Kami juga tidak sendiri ya, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda di pagi ini. Saya sapa dulu beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa pertama ada di Antikong, ada rekan saya Faisal. Selamat pagi Faisal.
2: Selamat pagi juga, selamat pagi ya Bang Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal. Dan berikutnya saya sapa rekan saya di Sintang, ada Herlinda pada pagi ini. Selamat pagi Linda.
3: Selamat pagi rekan Budi dan rekan-rekan yang berdinas di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Linda, begitu semangat. Dan saya sapa juga rekan saya di Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
4: Firdaus,
1: ya, mohon Budi, maaf ya.
4: Ya, selamat pagi rekan Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Firdaus. Dan selanjutnya di Sanggau ada Isma pagi ini. Selamat pagi Isma.
5: Ya, selamat pagi rekan Budi, teman-teman dan juga peringat di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Dan rekan-rekan, mengawali kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini, kita hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana TVRI Kalimantan Barat memastikan masyarakat dapat mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar di halaman kantor TVRI secara gratis dan terbuka untuk umum. Namun bagi penyelenggara nobar di luar lingkungan TVRI, terutama yang melibatkan banyak peserta, disarankan untuk melakukan registrasi guna memudahkan proses pengawasan dan juga verifikasi. Pelaksana tugas Kepala Stasiun Kepsta TVRI Kalimantan Barat Sugeng Widianto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan nobar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di halaman kantor TVRI Kalbar, menurutnya bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat hadir dan menikmati siaran bersama tanpa perlu melakukan pendaftaran. Meski demikian, Sugeng menghimbau masyarakat yang menggelar nobar secara mandiri di luar lingkungan TVRI ini untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, terutama jika melakukan kegiatan melibatkan banyak peserta. Registrasi diperlukan karena adanya proses verifikasi dan pengawasan secara nasional yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, TVRI bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan juga TNI untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan nobar yang digelar di berbagai daerah. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu. Kita dengarkan informasi terkait dengan Super El Nino, Sanggau diprediksi alami kemarau panjang. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Ismailina. Silakan.
5: Iya betul rekan Budi, terkait dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau Sigit Purnomo menyampaikan Kabupaten Sanggau berpotensi terdampak fenomena Super El Nino yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, yang mana kondisi ini diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan karhutla serta berkurangnya ketersediaan sumber air. Berdasarkan informasi yang diterima BPBD Sanggau dari BMKG, curah hujan di wilayah Kabupaten Sanggau diperkirakan mulai menurun sejak awal Juni. Dan menyikapi hal tersebut, BPBD Sanggau telah meneruskan informasi peringatan dini kepada seluruh kecamatan agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara terkoordinasi. Selain itu, Sigit juga menjelaskan, fenomena Super El Nino ini berpotensi memperpanjang periode kemarau dibandingkan kondisi normal. Dampak yang paling diwaspadai tidak hanya meningkatnya ancaman karhutla, tetapi juga kekeringan yang dapat mengganggu kebutuhan air masyarakat di sejumlah wilayah. Selain itu, ia juga menjelaskan, BPBD Sanggau bersama sejumlah instansi terkait terus melakukan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan selama musim kemarau. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah penanganan darurat, termasuk kemungkinan meminta bantuan waterbombing dari pemerintah provinsi apabila terjadi kebakaran besar dan sumber air di lapangan tidak mencukupi. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Antikong, Ketua DPRD Sanggau memperingati hari Pancasila, hari lahir Pancasila maksud kami, sebagai momentum memperkuat kebangsaan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
2: Oke, benar sekali rekan Budi, pendengar dan pemirsa. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, di era digital saat ini, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya dilakukan melalui upacara formal. Berbagai bentuk edukasi dan kampanye nilai kebangsaan juga ramai disampaikan melalui media sosial. Di kesempatan yang sama, ia juga menambahkan momentum tersebut diharapkan mampu membangkitkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan dan kebinekaan. Nilai-nilai Pancasila dinilai harus terus ditanamkan agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengungkapkan peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa harus dibangun di atas nilai persatuan, gotong royong, dan toleransi. Dengan mengamalkan Pancasila, generasi muda diharapkan mampu menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sintang, Bupati Fransiskus Dian mendorong pengembangan wisata rohani Gunung Sepangin ya. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Herlinda. Silakan Linda.
3: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian melakukan kunjungan kerja ke objek wisata rohani Gunung Sepangin di Lubuk Mantu, Desa Tekuda, Kecamatan Kalis pada Minggu 31 Mei 2026 siang. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau potensi pengembangan destinasi wisata religi lokal yang dikenal memiliki suasana alam yang asri, indah, dan sejuk. Dalam kunjungannya, Fransiskus Dian menyampaikan kekagumannya terhadap keindahan alam di sekitar Gunung Sepangin yang masih terjaga kelestariannya. Menurutnya, perpaduan antara wisata alam dan wisata rohani ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi wisatawan domestik maupun luar daerah. Tempat ini sangat luar biasa, suasananya sangat asri, indah, dan udaranya begitu sejuk. Gunung Sepangin bukan hanya sekedar tempat rekreasi alam, tetapi juga menjadi tempat yang sangat mendukung untuk ketenangan rohani dan refleksi diri, ujar Fransiskus Dian di sela-sela kunjungannya. Bupati yang akrab disapa Sis ini juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuasulu berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi wisata daerah, khususnya yang berbasis kemasyarakatan dan kelestarian alam. Ia berharap masyarakat setempat dapat bersama-sama menjaga kebersihan dan keaslian situs tersebut. Kami berharap infrastruktur pendukung ke depan bisa terus ditingkatkan tanpa merusak keaslian alamnya. Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Tekudak dan para pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian sarana yang ada di Gunung Sepangin ini. Informasi pertama dari Sintang, kembali ke Budi.
1: Baik, terima kasih Herlinda, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana warga keluhkan jembatan Sabung Sambas rusak, korban kecelakaan disebut tak terhitung. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
4: Ya, sudah hampir 8 tahun Budi, kondisi jembatan Sabung setangga di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas masih memprihatinkan. Jembatan utama yang rusak parah sejak 2018 hingga kini belum juga mendapatkan perbaikan permanen. Akibatnya, warga terpaksa mengandalkan jembatan darurat yang dibangun secara swadaya di samping jembatan utama. Namun sayangnya, jembatan darurat itu belum sepenuhnya aman. Ukurannya sangat sempit membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Tidak sedikit pengendara terutama dari luar daerah mengalami kecelakaan saat karena tidak mengetahui kondisi jembatan yang sebenarnya. Dan seorang warga Desa Sabung, Fujianto, mengatakan kerusakan jembatan sudah terlalu lama dibiarkan. Menurutnya korban kecelakaan di lokasi tersebut bahkan sudah tak terhitung lagi. Mulai dari luka ringan hingga luka serius, dan kebanyakan kecelakaan terjadi pada malam hari ketika kondisi gelap dan minim penerangan. Situasi semakin berbahaya karena rambu-rambu darurat yang dipasang warga juga sudah banyak rusak. Bahkan beberapa waktu lalu, papan peringatan di sekitar lokasi ikut hancur setelah ditabrak pengendara motor. Dan warga berharap pemerintah segera turun tangan, membantu membangun jembatan permanen sebab jalur tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat sehari-hari. Jika terus dibiarkan, Warga khawatir akan lebih banyak korban dan kecelakaan di kemudian hari. Demikian, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus atas informasi pertama yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
9: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang masih setia bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kami masih bersama rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9. Dan sebelum mendengarkan berbagai informasi lainnya, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan saat ini sedang melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu di kawasan Balai Benih Induk Hortikultura Pontianak Utara. Jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, pemerintah akan segera menyebarkan program ini kepada para petani lokal. Dan untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, pihaknya menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Yang pertama, metode lahan terbuka, yakni ditanam langsung di atas tanah. Dan kedua, metode polybag, yakni difokuskan sebagai solusi pertanian urban atau urban farming. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Dan kita kembali bergeser ke Sanggau, di mana hari lahir Pancasila, warga Sanggau diajak untuk saling menghormati. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
5: Iya, Budi, terkait dengan menjelang peringatan hari lahir Pancasila kemarin, masyarakat diingatkan untuk terus menjaga semangat persatuan dan kebersamaan. Ya, mana Ketua LSM Citra Hanura Abdul Rahim mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ya, mana menurutnya Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Nilai saling menghormati dan menghargai perbedaan perlu terus diperkuat agar persatuan bangsa tetap terjaga. Selain itu, Abdul Rahim juga menilai pemahaman masyarakat terhadap Pancasila saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memahami secara utuh nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Rahim juga mengatakan tantangan menjaga persatuan bangsa juga muncul ketika masyarakat tidak memahami posisi agama dan negara secara proporsional. Menurutnya, hal tersebut dapat memicu munculnya gesekan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta organisasi kepemudaan untuk terus menggaungkan nilai-nilai Pancasila hingga ke tingkat desa dan juga dusun. Menurutnya, keterlibatan seluruh komponen masyarakat tentu menjadi kunci dalam memperkuat persatuan bangsa. Budi.
1: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan, informasi kedua ya, dari Sanggau. Kita kembali bergeser ke Antikong, di mana Badan Kesbang Pol Sanggau fokus membangun sinergi ormas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
2: Oke, benar sekali rekan Budi, informasi yang kedua dari Antikong. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Sanggau Libertus Toto Martono menyampaikan akan mengingatkan, maksud kami, akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan ormas. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus awal yang akan dijalankannya setelah dipercaya menempati jabatan tersebut. Menurut Toto, ormas memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan ormas perlu terus diperkuat melalui komunikasi yang berkelanjutan. Selain membangun koordinasi, disampaikannya, Badan Kesbangpol juga berupaya mendorong pertumbuhan dan pengembangan ormas agar semakin aktif menjalankan fungsi serta perannya di tengah masyarakat. Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kontribusi ormas dalam berbagai bidang pembangunan daerah. Pendengar dan pemirsa, Toto juga menambahkan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Melalui sinergi yang baik, seluruh potensi yang ada di masyarakat dapat dioptimalkan untuk mendukung kemajuan Kabupaten Sanggau. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi ini disampaikan pada pagi ini. Kita kembali ke Sambas terlebih dahulu sebelum kita ke Sintang, di mana waspada TPPO Polres Sambas meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Ya, Budi, kembali menjadi sorotan, Polres Sambas terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk mencegah maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Langkah ini dilakukan karena kebutuhan Sambas dikenal memiliki banyak jalur tikus yang rawan dimanfaatkan oleh akses penyelundupan manusia ke luar negeri. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Polres Sambas mencatat sudah menangani 2 kasus TPPO. 1 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara 1 lainnya masih dalam proses penyelidikan. Meski begitu, pihak kepolisian menilai angka kasus saat ini mulai menunjukkan penurunan dibandingkan sebelumnya. Kanit BPPA Satreskrim Polres Sambas Aibda Harman mengatakan, para pelaku TPPO biasanya menggunakan modus lama, yakni menawarkan pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri, dan korban seringkali direkrut lewat media sosial atau bahkan oleh orang yang masih dikenal dekat. Namun kenyataannya, banyak pekerja migran justru mengalami eksploitasi, pemotongan gaji, hingga penahanan dokumen pribadi seperti paspor dan KTP. Tak hanya itu, pengungkapan kasus TPPO juga kerap menemui hambatan. Banyak korban maupun keluarga memilih diam karena perekrutannya masih memiliki hubungan kerabat atau orang terdekat. Dan kondisi ini membuat polisi cukup kesulitan membongkar jaringan yang ada. Untuk menekan kasus tersebut, Polres Sambas kini menggencarkan kerjasama lintas sektor bersama pemerintah desa, dinas sosial hingga dinas tenaga kerja. Dan masyarakat juga dihimbau agar lebih berhati-hati sebelumnya menerima tawaran kerja ke luar negeri dan memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja. Sebagai daerah perbatasan, Sambas juga memang menjadi wilayah yang cukup rentan terhadap praktik perdagangan orang. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah tergiur janji dan pekerjaan dan juga penghasilan besar tanpa prosedur resmi, sebab jika berangkat secara ilegal, resikonya bukan hanya kehilangan perlindungan hukum, tetapi juga berpotensi menjadi korban eksploitasi di negara tujuan. Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana BPS Badan Pusat Statistik Sintang melakukan sensus ekonomi 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang, di mana Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang menjadwalkan kegiatan sensus ekonomi secara door to door Ini dimulai pertengahan Juni 2026 mengingat saat ini kegiatan masih difokuskan pada perusahaan besar. Kepala BPS Kabupaten Sintang, Murohman, mengatakan tujuan sensus ekonomi untuk memperoleh data terkait kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang, struktur usaha, karakteristik usaha, dan data-data terkait ekonomi digital. Nah, perusahaan besar menjadi prioritas mengingat perlu waktu yang cukup panjang. Untuk itu diminta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang agar kegiatan sensus ekonomi yang merupakan program pemerintah dan serentak secara nasional ini dapat berlangsung dengan baik, kata Murohman. Nah, Murohman menjelaskan bahwa petugas sensus nantinya akan mendatangi langsung rumah tangga maupun tempat usaha untuk melakukan pendataan. Petugas yang bertugas akan dilengkapi dengan identitas resmi dari BPS sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima dan memberikan informasi yang diperlukan secara benar dan terbuka. Nah, menurutnya, data yang diperoleh melalui sensus ekonomi sangat penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Hasil pendataan juga digunakan untuk melihat perkembangan sektor usaha, potensi ekonomi lokal, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Kabupaten Sintang. Selain itu, sensus ekonomi akan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berbasis digital yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. BPS Kabupaten Sintang juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang dibutuhkan karena seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Murohman berharap partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung keberhasilan sensus ekonomi sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang di masa mendatang. Demikian, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini yang sudah menemani saya. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Linda di Sintang. Terima kasih Linda.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
1: Terima kasih juga saya ucapkan kepada Faisal di Antikong.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Baik, terima kasih kembali juga saya ucapkan kepada Isma di Sanggau.
5: Ya, baik Budi, terima kasih kembali.
1: Siap, terima kasih kepada rekan saya dari Sambas ya, ada Firdaus pagi ini. Terima kasih.
4: Terima kasih kembali Budi.
1: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya rekan-rekan dan sama petugas. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami segera menuju ke Pograma 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pograma 3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
4: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi.
3: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik kedepannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
4: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
5: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
4: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
2: Saya